0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warih lon salamu bahagia bak bengahuronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita yang akan lon pengondrone rod RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang

0: Dan untuk saatnya karena dua roring preh, dua buah nemboinyan, jadi kita jelaskan nilai untuk tema si rebuh edisi uronyo. Tema uronyo tentang kupi bengah ya, yang ringan-ringan mentang. Jadi warih lo untuk jikna pegah le drone, kiban biasa awak drone le jik kupi, pernah kenang kupi bengah, atau mungkin pajan biasa kenang kupi ya. Jadi jelaskan dalam si uronyo menyokupi pakiban nejib jih ya, atau mungkin dalam kehidupan awak ron biasa pajan nejib kupi ya. Jadi sampaikan rak dua buah nemboi yang kalih Nuro sebutkan buno. Yang kawai gepreh bak nemboi 886 dah cok ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat, Cik Mat. Cik Mat giban?
1: Alhamdulillah, Cik Mat sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak kursi goyang, Cik Mat nah.
1: Mbak kursi goyang, bunga-bunga.
0: Nyengkenyan semangat Cik Mat.
1: Sehat badan, alhamdulillah mbak kursi goyang ya.
0: Nyengkenyan. Luar biasa.
1: Cik Mat menggoyang.
0: Giban?
1: Bagi satu tema goyang lidah.
0: Goyang lidah. Iyalah, menyata ia mentok lidah dekap dendu.
1: Oh, ini anak goyang lidah hantu tak jauh kan?
0: Hantu umat pi. Amaninan.
1: Kita lidah, lidah kan?
0: Gule-gule tok makanan. Lidah
1: okey, bagi satu hantu kan?
0: Ya, yang kenyang. Kau payah tak tulak cik ke dalam.
1: Itu tak bagi satu, ada bagi satu tema juga uang ganti lidah.
0: Kiban?
1: Kiban abang yang bagi satu, kan? Kita kata kita mak jadi ni dah kira pun kita makin pun kena.
0: Alah Cik Mat. Tak nak. Nyat. Bu bengah kala Cik Mat.
1: Bu bengah tak jadi ya.
0: Nak goyang lidah menyapa jawabu. Menyapa jawabu nak goyang lidah.
1: Goyang sedidah.
0: Goyang. Man semangat sate dengan bu cik ni taguan. Tau mangat sate. Mandua mangat tu. Karena yang tak buat draw dah guan. Why not? Cik Mat. Nyo tentang kupi. Kupi Cik Mat. Biasa Cik Mat pajan je kupi. Halo. Nyo jaringan lagi kurang pah ina na. Atau ina tak lah. Lagu pun lagu dah putar.
1: Lagu pun lagu orang. Bikin batu manja.
0: Kiban?
1: Bikin batu juga.
0: Nyong anak tak ada mendengar Cik Mat. Putuh-putuh suruhnya.
1: Bikin baper.
0: Bucin baper.
1: Bikin
0: baper. Lagak tak judul lagu Armawati.
1: Yang tu nya.
0: Bikin.
1: Kalau tu kopi, baper lo dah ajak kopi.
0: Aduh, ya Allah. Rasa pet, rasa apa?
1: Kadang-kadang pet, kadang selang.
0: Oh, benar. Silahkan Cik Mat, buat tema.
1: Hai, jadi kukunya. Kan? Tepuk dia tiga. Jangan-jangan dia buat sepuluh dia.
0: Ya, oh benar.
1: Yang nak kena kopi, saya kebal juga. Lagi yang nak kena rupak sih.
0: Ya, benar. Oh, ya, ya, ya. Si kaya laki ya. Lagi mumang atau kiban, sakit perut.
1: Mana anak sakit perut? Lagi hawa.
0: Hawa, masam babah lagi ya, nah.
1: Lagi orang sebab ke orang pakai bawang pelan putih itu ya kan? Ia tiga bahan macam kan?
0: Oh lagi kan hawa ke kopi
1: lagi, ya? Lagi kan, kita jangan bahan hawa ke kopi ya.
0: Ya. Patut ke orang punya kenang kopi, kopi sabi-sabi ya?
1: Kopi ya.
0: Ya, terlom-lom.
1: Itu memang punya tema mehnya anak.
0: Tema mehan.
1: Lagi tema mehnya sudah lagi kerja gerah tu. Kopi itu menanti mengencer lagi. Jadi itu gua menuju.
0: Oh mana? Berkental kopi Cik Mat lah.
1: Cik Mat yang berkental ke kopi yang jauh tahu betul betul tu.
0: Betul betul.
1: Betul betul. Dia tanya kopi orang lah kopi orang lah.
0: Ya. Buhan, menyo pakai takah? Napa ya pakai takah Buhan?
1: Okay, masih baik. Mamehan.
0: Oh mana? Yang penting kopi berkental lah.
1: Berkental lah kopi
0: ya. Ya.
1: Ya nak kental nak apa? Oh nak apa? Memang berasa sekarang itu lagi itu tempat sering dia dah lalu.
0: Iya.
1: Kalau kita memang ada orang cakap kopi, ya kan cukup abu. Lagi itu tempat sering. Ni abu tu orang tu ni.
0: Nah.
1: Ia kerana itu orang kan, orang tu ni boleh ni.
0: Karena hana apa ya Cik

0: Mak ya.
1: Kenapa?
0: Iya, biasa pi uraga menyegejek kupi bemeceh bak gede kupi tah menan yang ka cocok ah.
1: Iya.
0: Karena apa gitu. Iya,
1: dia gede kan? Heeh. Kenapa yang ada yang nak wah itu?
0: Iya.
1: Mam yang kupi kuah segala itu kan bawa kasih menan ada. Ya.
0: Iya.
1: Mam yang kupi kan menan.
0: Ya di rumah anak buka kupi cik makna?
1: Ana.
0: Karena ilu api sabi ni cik kupi mungkin tak kajai dah.
1: Ah, rumah anak buka. Karena ceknya ni cik kupi ya.
0: Oh mana?
1: Nah, cik kupi darah tinggi tu.
0: Kiban? Darah tinggi?
1: Darah tinggi ya ni cik kupi.
0: Oh mana?
1: Ah.
0: Ya.
1: Darah tinggi dah ni cik kupi.
0: Karena menduduk jantung ah.
1: Ah, mungkin kau leh di rumah.
0: Get.
1: Jadi darah tinggi yang kecil ya.
0: Iya, siap Cik Mat. Terima kasih Cik Mat. Lagu kamu rompok.
1: Mana lagu sih kan?
0: Lagu Armawati ya. Karusabe yang ida biat. Hana ida biat bikin baper.
1: Baper mana ida biat?
0: Han.
1: Lagunya itu.
0: Iya, yang lain kiban.
1: Yang lain. Kalung derita gitu.
0: Kiban?
1: Kalung derita.
0: Kalung derita.
1: Ah, malam ini je sih malam ini.
0: Kalung derita. Nyok kiban oh.
1: Hana.
0: Hana nurudupe oh. Kalung derita oh nyok. Ka gedebi nah.
1: Kalung derita malam ini
0: je sih. Kamu rumpok kalung derita. Wuh tak ate lagu.
1: Hah?
0: Wuh tak ate lagu.
1: Lagunya kan tadi mati kan? Tadi mati lagu ni kan?
0: Mana?
1: Walaupun selagi lagu yang sama kan?
0: Padahal lah hati bahagia ya Cik Mat ya?
1: Hati bahagia tadi ya.
0: Siap Cik Mat. Salam-salam silakan.
1: Lagunya kan hiburan kan?
0: Betul. Selera.
1: Selera. Jadi punya hiburan ini kan selagi bermangat-mangat ada dengar kan?
0: Betul.
1: Ini salam juga Nurul, sehat keluarga, selamat iman dan akhiran.
0: Amin.
1: Juga hayati, sehat keluarga, ngapa, mandung, keluarga, bersahab, keluarga,
0: Juga
1: dihana. Bagi saya, Nurul, anak rumah-rumah lain.
0: Yang kenyan, anak dulu. Mungkin dengan nabut kenyan. Kadang, Kak. Juga
1: rencana, pengantin baru aku.
0: Oh, bisa jadi.
1: Bisa jadi, yang nak kena undangan, Nurul.
0: Yang kenyan.
1: Lagi kena undangan lah. Walaupun lagi, nak temu kabar, Kak. Uka, pengantin baru dan harga mana. Dengan lo, mungkin Bang Amri, Bang Basri, Pak John, Bang Jafar, Kak Eli.
0: Ya, ke mandu-mandu, Mbak.
1: Ke mandu-mandu, Mbak.
0: Siap. Makasih, Cik Mat.
1: Banyak, kan, orang-orang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru. Dilikut, Cik Mat, ke Prehbak 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini 886.
0: Bapak Pedujuh 055. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 1000 adalah adadanya. Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ubud tak sunyo, ya bit.
2: Apa bitu, kita bitu. Hana ayat tu ah.
0: Nya baru raya. Bunuh Allah tu.
2: Tu berkasih man, kamu wong hat tu.
0: Megro-gro, su cek mana? Jaringan hana tak apa.
2: Nyo apa kah?
0: Nyo ya bit pa. Man lagu ile mah ya bit aku ndak reret kana lagu kan?
2: Kan lagu ile.
0: Lagu apa lagu rapota?
2: Lagu rukun yang geleblah juga.
0: Rukun leblah. Good. Nyo tentang kupi yo ya bit. Iban menyo ya bit biasa je kupi wate pajan.
2: Menyo tanyo Aceh rayu nyo kupi kan. Abang berdoa dia meno-meno pakai orang baju hai. Alangkah nak jatuh bawa warung kopi. Saji kopi dah baju huwi. Saji kopi ya. Dia pokok sebab hai selagi menyatanya pegawai. Menyawuhin kerja. Menyawuhin kerja. Kopi lagi. Anjir kerja. Anjir kerja. Anjir kerja. Anjir kerja.
0: Anjir
2: kerja. Anjir kerja. gawe, walaupun tanya biasa menolak. Lagi ni anak kerja kopi, anak isyak kerat.
0: Yeah.
2: Ya, lepas jauh buah, no, jauh kopi dia cuci. Jadi ni yang ke stabil badan, ke air lah. Ke nyando, nak jika ada tau.
0: Iya, ke budaya agaknya, ya. Budaya cik kopi.
2: Teman cik yang kahanai lawan dia, kena lambung pun, kan? Ya, kopi sih harus kopi dengan lagi.
0: Yeah, good, good, good. Berarti punya ya habit yang lain, misalnya GT, nyahana tak ya, nyukupi ya.
2: Nyahana bagah, bagah selagi di mana. Bagah mangen lah.
0: Oh, menan ya.
2: Kopi, mangen, mangen kopi, beda hari ngonce.
0: Siuro paduk bahag lah biasa nje, ya habit.
2: Kenang.
0: Siuro paduk bahag lah biasa.
2: Lun hana hana dia kan dua bengok mentong kadang lehu hana mujib dia semalam hana mujib dia.
0: Oh benar, bacut mentong berarti ya. Tiwara tak bawa gelah je tak kena.
2: Ya, menyuruh enggak bagi kepi dia nurun kan tu. Oh lehu je kepi dia nurun.
0: Ya.
2: Bengok lehu malam. Ya, hanya aku pergi lagi-lagi. Saya hanya minta aku pilih.
0: Ya, betul-betul.
2: Kadang-kadang tadi sama-sama ada yang rumah hanya aku pilih. Kadang-kadang aku pilih kan.
0: Ya, betul. Okey, habis terima kasih. Lagu kamu rumpok, salim-salim silahkan.
2: Salim-salim ke Dik Nurusin selama iman deh. Dik Nurusinnya akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Kasih Dik Iman, tau mah?
0: Amin.
2: Iman kita mudah betul selama iman deh. Mudah hati ya. Dik Iman pernah di Jalan Baru. Tak hayati di Korea. Lalu sendiri di Surin. Nazar elok nga tak ingin ngelam mari ya umi mata apapun Pak Amal itu kota melakukan dengan ibu negara kakak cita yang ada bos itu kakak cita ya
0: iya ke mandu-mandum ya
2: ke mandu-mandum juga
0: siap ya Bid, makasih ya Bid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bid dari Ulekaring warihlun. Dah dengar lagu Cik Mat ile buno gelake lagu Kalung Derita dari Armawati Air. Lenya na rukun leblah ke ya Bid dari Ulekaring.
3: Remember this song Kalung Derita.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarilan kali kita hadirkan dua buah lagu permintaan Cik Mat dari kawasan Lambaro ngan Yahbit dari Ulekaring. Semoga kamu bahagia. Datampung lo acara si reboh. Bagi warilan yang kena bergabung silakan red nemboi put ujoh 055 mantang kosong. Taco ile ba nemboi 886 yang kage prehle kanda jaria. Halo, assalamualaikum kanda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adolun.
1: Gimana haba bengohnya kanda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Su tapi lagi kurang gelah mentang ah.
2: Kurang
1: lagi. Baru sakit nere. Sakit. Nyangkanya. Tapi karena gak cok ju, jadi nejak kan. Baga pulih kan dah apa?
2: Amin. Allah makasih berdoa ji.
1: Sama-sama. Jehurat maksudnya pekiban ya? Asam urat atau mekurat atau gimana?
2: Mekurat ji memang nasa murat. Artinya mekurat.
1: Meku ah. Mbak sapai Pak Jaro.
2: Mbak Gaki.
1: Mbak Gaki. Oh.
2: Iyo teun.
1: Pakan ejit lagi kan. Oh, kanda bedah bengah atau giban?
2: Amu tu pun.
1: Tiba-tiba mentang.
2: Bengah anak apa-apa. Kita sepul.
1: Oh, buat bedah kadang dari hidup ah.
2: Buat bedah dari hidup eh.
1: Bisa jadi.
2: Mekuk, becuk lah.
1: Kadang nama karat becuk lah. Meku.
2: Kadang. Sinam karat lah.
1: Alah, kan. Kan tahu ni.
2: Kita ambil kakak kurang kali je ubat dua ke lah. Cara ambil ubat si. Tiga je.
1: Oh, ya, ya, ya. Gat kanda. Bagaimana pulih kanda?
2: Amin.
1: Bubengah kala kanda?
2: Ya?
1: Bubengah kala lah.
2: Kali.
1: Minyak kopi?
2: Kopi ya, why lah.
1: Oh, kopi. Cappuccino lah? Ya, kanda mahat cappuccino ke jalan.
2: Yang kena. Kopi tetap cappuccino, Nurul. Itu mungkin kena lah. Jadi kan urat tanya kan menyan, kan? Urat negara, urat kadang kenyan.
1: Ya, bisa jadi.
2: Ya, kapi belum. Baru kah, kedua urat selama lagi. Ya, kan nak kenang eh. Anak kenal eh pilek nurut.
1: Oh menan. Eh lucu sih dia. Lada orang lada orang kenang eh baru pilek lah.
2: Iya. Kandanya anak, anak kenal eh. Eh kan. Mau jadi eh karena mendari urat kan. Tapi pilek.
1: Ya yang kenyan. Lah eh lah. Menyati urok biasa berarti titi urok nak kena ieh kan dah nyawai.
2: Nah memang memang cik bengoh kan.
1: Cappuccino dingin.
2: Cappuccino wak belah pakai deh belah di jalan ya. Mah nyawa nak air rumah bagai urok.
1: Menan. Tiuro paduk go kan dah menyo jik kopi. Nak
2: tiuro wanta. Eh tiga wanta menyo wanta.
1: Bengah wanta. Tapi leh bu ah atau tegalam baju bu.
2: Juga lambu kadang-kadang menyajik kapu cino anak kaya bu nero ngokui henteng.
1: Oh benar. Goreng-gorengan atau kiban?
2: Goreng-gorengan. Anak macam gorengan.
1: Pupu yang nah. Kerabi dia nya kan. Oh, get.
2: Gorengnya lainnya anak tak lek.
1: Ya. Payah pantam-pantam macam apa ke nyok anda?
2: Ya, ya. Nanti dah perasa le gerop ya anaknya ke. Jadi tak kurang-kurangi macam-macam gapi.
1: Ya, betul.
2: Mak tapi sini hanya kurangi lah.
1: Cappuccino. Tiuro tiga api ya.
2: Aman tiuro tiga. Kita maksudnya jangan esnya nah. Cappuccino pakai es ya.
1: Ya.
2: Nah urut kita kadang dari urat karena eh letak.
1: Ya ya ya.
2: Mau.
1: Hana dah tu oh nanyo ya badan. Beda-beda tebak. Lagi kanda pegah puno menyoreng kan. Biasa menyojip ilepi ya baru pilek nyok kanda.
2: Pilek.
1: Hana kenang ilepi baru pilek.
2: Ya karena anak kenang lepi 2 euro yang pilek.
1: Macam-macam kanda ya.
2: Yang kena.
1: Nurupi tu lagi ka mulai kurang-kurang macu do. Nurupi
2: nak kena ujin. Oh nak ujin lah.
1: Nak ujin. Mana yang kan tengah ilake le badan kadang.
2: Ya, kan sih. Anak kan saya ada dalam kuburannya.
1: Yang kena.
2: Ima tu kurang macu lagi. Dipreseh napak kurung nanya nah.
1: Iya, nyangka. Lagu pelagu dah putar kan dah?
2: Lagu Doa Cinta Kau Lari Tirsa Gam.
1: Yang kamu lompok apa? Gelam. Kanda yang kena uronyo.
2: Oh, kanda ya?
1: Awai, makasih uronyo.
2: Kanda mau makan ilu aja bu, eh.
1: Oh, iya, iya.
2: Idro uronyo rumah.
1: Siap kanda, gagak lah rumah.
2: Kalau mila ke Timur, ke Jadun, Palimah, Tundung, Cik Mat. Sebelum Cik Mat, uno atas sudah Cik Mat kau no?
1: Nah, Yahbit bu no?
2: Oh, Yahbit. Yahbit. Atau kita Malaka kau no?
1: Pak Amri.
2: Oh, Pak Amri.
1: Ya.
2: Yahbit, Cik Mat. Pokok je, ke mandum-mandum lah, Nurul.
1: Enggak. Terima kasih.
2: Nanti ingat dia, tanya. Nak duka Tuhan. Nanti ingat dia, nah, Nurul. Contohnya masih rebuh kan rame-rame kan.
1: Betul-betul.
2: Tak sebutnya. Jangan tak tinggi. Tak sebut lima-lima ngera si urus.
1: Yang kenyang.
2: Lepas murah dah cuma tertera tinggal. Nak ditera imam pro dah. Tak kenyang macam lah. Nurul mau kasi hak sabit. Ay, Bu Anggi mana?
1: Yang kenyang. Bu Anggi tengah luar ya.
2: Kan kadang fikir dah umrah sebab kakak kan?
1: Kan.
2: Sebab sebab tak padu nak imam lauro kah?
1: Kan. Iyalah kan dah. Terima kasih kan dah.
2: Yo sama-sama. Makasih banyak Nurul.
1: Sama-sama, Cit.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kanda Jariah dari Lumbata warihlun ya. Dilikut Kanda yang kena bergabung silakan red 2 bon 0650 7055 0855 0867 8886. Jit dah terima si Roduk penelpon dalam acara Sirbo edisi Uronyo. Maksud Jit edisi bengehnya tegoh lom tak mulai acara libur sekolah ba posipluh wate Indonesia Barat. Kegedamong warih ketanyo red nemboi 886 dah cok ileh. Halo, assalamualaikum warihlun.
3: Waalaikumsalam. Kenyang tua.
1: Kiban haba Bang Amir.
3: Haba buat benohnya bila kamu di seputar waila dalam keadaan suasana di seumtad.
1: Seumtad. Tarik uro ina na.
3: Betul.
1: Taban cik lagi ino. Ino pil pa tarik uro.
3: Ya.
1: Nya hananjak ke ulang puh ulang?
3: Ha? Hananjak ulang puh ulang? Oh. Atuk ke dia. Ah.
1: Iya, iya,
3: iya. Sekitar popol hai ada ke dia.
1: Good. Bang Amir. Tanahnya
3: kumpi. Bagaimana? Ya,
1: nya tentang kupi uronya. Menyoron oh. Biasa lam ti uro paduk go kenang kupi.
3: Menyala hanali tergantung waktu nama watai yang boleh berah lah. Kadang-kadang tu dia kerja bunga, kadang-kadang tu aku tu beri kudai dan berjalan lagi waktu sambilan bak duduk ngongon tu, kaji kupi ni lom lah. Nanti kadang-kadang tu, pukul dua, waktu aku bawa dah ke lampau, kaya untuk babak kudai dekat kerja kupi lom. Hana berpok je, hana tu bakta sama keadaan tu je kupi. Namun je kunci je, bila buku kenang bu kupi kampung, kupi hitam.
1: Oh, kupi kampung. Hanji kupi-kupi dalam kertasnya na.
3: Betul. Belum nak kena kupi na, tak habis hati kala. Karena lainnya hui, betulnya belum kupi. Kaje kafe yang pertama yang kenang sepanjang masa betulnya kupi na. Karena punya anak anak kena kupi na tingkat malam punya anak kerja kupi dia hai ten dengar malam.
1: Oh, punya anak je kupi hai ten dengar. Kan je kupi ngak bet dengar.
3: Ya, maladung kau, maladung kau minyak je kopi kau hantar petibai berah kan?
1: Minyak
3: je kopi yang hitam tengah nanti. Lepas ni buka minyak anak je kopi yang hitam tengah.
1: Oh mana? Ya, ya, ya, ya. Macam-macam. Tapi mungkin jenis kopi yang ronjek kan?
3: Anak apa lagi jenis lain? Berapa nama kopi kampung? Kopi hitam ada nama kopi kampung. Ini saja. Karena di dalam minyak. Menyahana kedang kopi ketika lagi orang kerja daripada menyahana kopi lalu ni kata dia hana mengak je bana hana mengak perasaan nana perasaan baru ni hana mengak yang boleh berdua saya kedang kopi dia hana berdua juga leho ho leho ho di pandangan leho ho di tinggal nak terbayang kenung terbayang ke deh menang tu
1: hana fokus ah. Hana fokus ya
3: Nah, jadi nak berdoa pokok dia temu dia kopi. Minyak ke mata lagi, nak hanya terbatas.
1: Mana? Kopi kampung, kopi saringan lah tak kena.
3: Ada yang kopi saring je, kopi Jakarta belah petai dan kaya kita buat rumah pun tu je. Nama saya yang penting kopi kampung, tapi nama kopi hitam ke rumah.
1: Baik kopi putih, ya?
3: Mau punya kopi itu kan dia lagi kopi miknya kan. Yang cuma tak jik-jik cuma itu ketan dong betul je. Yang mana dia lagi apa kereta pun kadang-kadang tak hantar petan kopi hitam rumah anak ni kopi hitam macam je. Tapi dia lagi itu kopi mik tetapi punya kenik mata berarti ni anak kutu orang kata lah.
1: Ya. Siap Bang Amir.
3: Buka kopi kampung lah. Ada berapa? Tinggi.
1: Iya, kabar eh Bang Amir. Terima kasih Bang Amir, boh. Lagu apa lagu dah buta?
3: Lagu kerana nyuhi, lagi tanya pekerjaan, lagi tanya pejuang bulu kat ngapa tak bangun mana? Tapi mana buat lagi lagu nyu tapi hanya tertolak lagi leh. Ma nyu cuma matukan tak bawa penyiar. Tanya buat lagi na wate tu nubuta lagu aceh leh penyiar yang buta lagi leh mudah back terenyong telefon. Buat lagi awak buta lagu dikit, nak buta ada. Bateri lagu yang dibawa tadi yang ini katanya bateri oleh Abu Bakar AR judul Jitu Dua Cinta. Menang. Jadi kamu yang dengarnya kamu pun judul lagu. Wah, lagi apa cerita pun yang mana. Jadi lagunya naik pegawai penyiar lagu Abu Bakar AR Dua Cinta. Jadi kamu kadang-kadang tengok melakai lagu itu kamu pun lagu. Jadi lagu baru yang pegawai itu.
1: Ya, siap.
3: Nah, dengan cerita di karena ni.
1: Karena sih menurut kengke lagi ya, menurut baca so yang ke judul lagu.
3: Kena home ke, kau sebenarnya jadi menyalagi lo yang nak hape ni, mana menyalagi lo mesti di lo nak pakai. Kau download mesti lagu mumpu lagu itu beri judul mumpu na yang boleh tak. Nyo kadang sebagai anten ngong tanyo yang boleh tak. Atau jadi itu kadang tu pakai hape dau telefon dari hape yang kon internet. Karena nak mungkin nak download lagu.
1: Ya, okay, siap Bang Amir. Terima kasih Bang Amir.
3: Jadi yang tu lagu ni tu lawan putra sabar kata dia mengajar lebih dengan putra lagu Ramalan Yahya je nak buka.
1: Je, cuman nyok kan sabar lemari tok yang je dah pakai ino. Mungkin menyona judul lagu Bak Lemari Belahanen yang gedanya pakai untuk putra lagu.
3: Je dah putra. Putra lagu nyok putra lagu Marcelina, lagu bateri lagu Marcelina.
1: Marcelina. Okey, siap. Nyok kan merumpok apa? Salim silakan.
3: Pak yang respon tu ni so nan, yang kutu punan tu so nan.
1: Yang tu.
3: Yang bangganya wah.
1: Oh, taknya nak anda jariah. Ibu jariah dari Long Banda.
3: Bagaimana kandung yang tinggi nawa kepada banyak itu dah mohon lah.
1: Terima kasih.
3: Olehan buat mace yang buat Kak Eli, olehan buat Bang Bas, pokoknya Bang Madu lah.
1: Siap.
3: Pokoknya yang kamu mbak foto benar teh berdirinya kalau mbak mendung.
1: Terima kasih Bang Amir.
3: Baik kalau mbak buat aku salam yang teristimewa untuk dikenang kepada masa sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dah dengar lagu Kanda Jariah lewat Rehlon. Lihnyan baru tak putar lagu Bang Amir Mahmud dari Woyla. Dan kamu informasikan bahwa untuk Bak posiplo wate Indonesia Barat lagi biasa kita nyotik di urung minggu na acara libur sekolah hanjit hadirkan nilai sireboh mungkin sireboh akan kamu hadirkan kembali bak posiblah wate hande ya. Warehlon di Pat Manteng yang sabi setia nepanto semoga mu bahagia ngan dua buah lagunya.
4: Sebelum anda menyaksikan video

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Koto Nada Syifa. Kalian semua bisa panggil aku Nada. Penyiar cilik yang akan menemani kalian di program Libur Sekolah RRI Pro 4 Padang Aceh 88,6 FM. Senang banget hari ini bisa menyapa teman-teman semua. Seperti biasa, kita akan ngobrol santai, seru, dan tentunya menambah ilmu juga. Nah, tema kita hari ini adalah cita-cita setinggi langit. Pasti teman-teman punya cita-cita masing-masing kan? Ada bercita-cita jadi presiden, pengusaha, guru, polisi, dokter, dan masih banyak lainnya. Kita akan ngobrol bareng sampai 1 jam ke depan tentang cita-cita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu ya. Teman-teman, cita-cita itu harus tinggi langit. Kita harus berusaha mengejar cita-cita kita dengan cara rajin belajar dan selalu berdoa ya. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang cita-cita setinggi langit anak Indonesia, khususnya oleh para bintang tamu hebat kita kali ini. Wah, pagi ini Nada sedang banget nih, karena sudah ada penyiar RRI yang baik hati, cantik, yaitu Kak Nurul. Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Nada.
0: Bagaimana kabar Kak Nurul?
1: Sehat, alhamdulillah. Nada sendiri gimana?
0: Wah, alhamdulillah hari ini Nada sehat, gembira, dan semangat sekali.
1: Iya, dari suaranya terdengar ya, semangat sekali sepertinya Nada. Tadi berangkat ke sini sama siapa Nada?
0: Sama Umi, Abi, sama adik.
1: Adik juga? Oh, siapa nama adiknya?
0: Yang pertama laki-laki namanya Sabit, dan yang kedua namanya Afika.
1: Oh gitu. Terus kalau boleh tahu Nada sekolah di mana tadi katanya?
0: Nada sekolahnya di Al-Wildan Islamic School.
1: Oh, kelas berapa?
0: Nada sekarang udah naik kelas 3.
1: Wih, sudah gede. Gimana perasaannya naik kelas?
0: Seru.
1: Seru. Ujiannya gimana kemarin? Lancar?
0: Ujiannya lancar, terus nilai-nilai Nada alhamdulillah bagus semua.
1: Alhamdulillah. Salam kenal ya Nada ya.
0: Ya. Kak Nurul, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk.
1: Boleh.
0: Nada boleh tanya gak nih?
1: Boleh dong. Apa sih yang gak boleh?
0: Dulu waktu kecil Kak Nur cita-citanya apa aja?
1: Dulu waktu kecil kakak pernah cita-cita jadi dokter. Terus semakin dewasa kakak pengen jadi penyiar radio deh.
0: Wah, banyak sekali ya.
1: Iya, ada 2. Kalau Nada sendiri cita-citanya apa?
0: Kalau Nada sendiri yang pertama adalah dokter. Mm-mm. Yang kedua adalah penghafal Quran.
1: Masya Allah. Ini berarti memang udah mulai-mulai menghafal ya sampai sekarang? Dari yeah. Sekarang? Oh, keren. Yang bantu Nada menghafal siapa biasanya?
0: Biasanya Umi.
1: Umi. Oh, projoan sama Umi sendiri. Ya? Baik, Nada. Kita cuma berdua aja nih, Nada?
0: Enggak.
1: Ada pertanyaan lagi?
0: Ada, tapi kan ntar lagi ya.
1: Oke, siap. Kita tunggu ya.
0: Berarti setiap orang memang punya cita-cita yang diimpikan ya?
1: Betul Nada, karena kalau nggak ada cita-cita pasti nggak ada tujuan hidup dong ya.
0: Iya.
1: Kalau kita berusaha pun tanpa tujuan kan jadinya males ya.
0: Betul sekali. Nah Kak Nurul,
1: iya.
0: Hari ini kita juga kedatangan 2 bintang tamu yang hebat nih Kak.
1: Oh iya, siapa namanya?
0: Yang pertama adalah Embra Zisha. Bintang tamu kita keren nih Kak. Punya prestasi juara lomba 17 Agustus.
1: Wow, Masya Allah. Halo, Emra Ziksa. Assalamualaikum.
0: Halo, Abang. Halo, apa kabar, Abang?
2: Baik.
0: Nada bisa panggil nama Abang siapa?
3: Razik.
0: Sekarang umur Abang Razik berapa?
3: 12.
0: Dan Abang Razik kelasnya berapa? Kelas berapa?
3: Udah mau masuk MSN sih.
0: Apa? Perlu diulang?
1: Udah mau masuk MSN ya?
3: Mm-mm.
1: Oh, wah. Dulu sekolahnya di mana? SD-nya?
3: Di Min.
1: Oh, di Min. Min mana? Emrazik?
3: Min 1, Kota Banda Aceh.
1: Min 1. Itu di mana sih Min 1?
3: Udah lupa.
1: Gak tahu alamatnya ya, biasanya dianterin ya.
3: Mm-mm.
1: Oh, gitu. Rencananya mau masuk sekolah SMP di mana? Atau MSN?
3: MSN 1
1: di mana sih?
3: Di
1: belum tahu. Karena biasanya diantar ya. Oh iya. Baiklah Em Razik. Razik aja ya panggilnya ya, lebih singkat.
0: Dan yang kedua adalah Kakak Hafiza Yasmin Rizkina. Halo Kakak. Nada bisa panggil nama Kakak siapa?
4: Hafiza.
0: Apa kabar Kakak Hafiza?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Sekarang umur Kakak Hafiza berapa dan kelas berapa?
4: Umur mau naik ke 9 tahun, kelas naik kelas 3.
0: Wah, sama dong. Nada juga mau naik kelas 3 nih. Oh ya, sekolah Kakak di mana?
4: Di Ajun.
0: Oh. Boleh dong Kakak

0: Nama saya Hafiza. Cita-cita saya jadi dokter. Hobi saya memasak. Kak saya kelas menaikkan kelas 3.
1: Oh iya, kakak boleh tanya-tanya enggak Nada?
2: Wah ternyata cita-cita kakak Hafiza sama dong cita-citanya kayak Nada. Nada juga ada dokter. Nah, terus Nada suka kali memasak. Nanti kapan-kapan kita masak bareng yuk.
1: Hobi masak, emang Nada udah bisa masak?
2: Bisa bantu-bantu.
1: Oh bantu-bantu, pernah bantu masak apa aja?
2: Masak Nada waktu itu pernah potong-potongin buah. Oh. Habis itu masukin. Tapi kalau yang lainnya sama Umi kalau udah masuk kompor.
1: Oh gitu, iya sih belum boleh pegang pisau ya. Belum boleh main-main kompor gitu kan. Kalau Hafiza sendiri nih, Hafiza biasanya suka memasak ya Hafiza?
2: Iya.
1: Oh biasanya bantuin bunda juga. Panggilnya siapa? Bunda, Umi, Mama?
0: Mama.
1: Mama. Oh hari ini kesini bareng Mama kan? Bareng Mama ya?
0: Iya.
1: Luar biasa ya. Pagi-pagi udah dianterin sama Mama. Sayang gak sama Mamanya?
0: Sayang.
1: Sayang dong, karena kan Mama yang berusaha ya kan nganterin tuh. Selalu sayang ya sama Mama ya. Biasanya kalau masak sama Mama masak apa Hafiza?
0: Biasanya masak sayur-sayur gitu.
1: Oh masak sayur-sayur gitu. Sayur yang paling Hafiza suka sayur apa?
0: Bayam.
1: Bayam? Kenapa?
0: Soalnya enak gitu.
1: Enak, biasanya dimasak, ditumis, dibuat kuah bening. Gimana? Dibuat kuah-kuah gitu ya?
0: Iya.
1: Oh iya, selain bayam ada gak yang Hafiza suka?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Kangkung.
1: Kangkung, Masya Allah. Kangkung, kangkung ditumis ya biasanya ya?
0: Iya.
1: Kalau ikan?
2: Yang ini juga ada.
0: Ikan ada sih.
1: Ikan apa? Ikan atau telur?
0: Ikan.
1: Ikan atau ayam?
0: Ayam juga suka.
1: Ayam juga suka. Ikan biasanya digoreng.
0: Iya.
1: Oh iya iya iya. Kalau ke sekolah sekarang udah ada MBG ya?
0: Enggak ada.
1: Enggak, berarti bawa bekal. Oh, baik. Kita lanjut ya Nada ya.
2: Oke. Wah, senang sekali bisa ngobrol sama bareng Kakak Hafiza dan Abang Razik.
1: Betul, keren-keren ya. Punya hobi, cita-citanya keren-keren nih.
2: Nah, sahabat pendengar, tema kita hari ini adalah cita-cita setinggi langit. Setiap orang mempunyai cita-cita yang beragam sesuai dengan yang diinginkan. Ingin jadi presiden, guru, penyiar seperti Kak Nurul.
1: Iya, betul.
2: Dan juga dokter. Polisi dan lainnya sebagainya. Kakak dulu. Sekarang ada mau tanya nih, Kakak Hafiza dulu atau Abang Razik dulu nih yang mau ditanya?
1: Ayo, pilih salah satu.
2: Kakak dulu ya.
1: Boleh. Kak Hafiza dulu berarti ya.
2: Kakak, cita-cita Kakak Hafiza, cita-cita Kakak apa?
0: Cita-cita Hafiza jadi dokter.
2: Wah, mulia sekali cita-citanya. Semangat ya. Sejak kapan Kakak bercita-cita jadi itu?
0: Hafiza ingin menjadi dokter sejak umur 5 tahun.
2: Wah, sama dong, Nada juga punya cita-cita dokter umur 5 tahun juga loh. Oke, Kakak sudah nih. Sekarang giliran Abang Razik. Kalau Abang, gimana cita-citanya mau menjadi apa?
3: Astronot.
2: Wah, mulia sekali. Terus Abang nanti keluar angkasa.
1: Keluar angkasa ya, Bang Razik ya. Nanti bawa oleh-oleh ya.
3: Bawa oleh-oleh apa?
1: Oleh-oleh asteroid mungkin.
3: Asteroid kan sebesar ini.
1: Oh, gak ada yang kecil?
3: Gak ada.
1: Oh gitu.
3: Palingan batu.
1: Palingan batu. Batu di luar angkasa terbang-terbang ya, Bang?
3: Iya?
1: Iya. Oh iya. Kira-kira kenapa sih bisa terbang? Karena nggak ada gravitasi ya. Karena terlalu jauh dari bumi. Iya. Terus abang kenapa bisa bercita-cita jadi astronot?
3: Karena
4: karena rasanya itu seru.
1: Seru.
4: Untuk bisa membawa manusia ke tempat lain, ke tujuan, dari tempat planet gitulah.
1: Oh gitu. Pasti sering nonton film-film alien ya.
4: Atau enggak mencari alien?
1: Iya, iya, iya. Apakah benar ada penghuni lain di dunia ini selain di bumi gitu ya? Ya, ya, ya. Keren ya cita-cita Bang Razik yang ada ya?
2: Iya. Wah, keren banget cita-cita para bintang tamu kita. Sungguh mulia ya, Kak Nurul.
1: Betul, Nada.
2: Ternyata semuanya punya cita-cita yang berbeda-beda ya. Dan ada yang sama juga. Kayak kakak Hafiza, cita-citanya sama kali kayak Nada.
1: Betul.
2: Cita-citanya bagus dan benar-benar setinggi langit ya. Nah, nah, sahabat pendengar semua, sebelum lanjut ngobrol, kita dengarkan dulu cerita anak yang sudah disiapkan yuk. Pasti seru banget nih.
1: Pasti dong. Judulnya apa nih?
2: Cerita anak hari ini berjudul Lulu si Lumba-Lumba.
1: Wah, kayak kenal namanya. Lulu si Lumba-Lumba. Kita dengarkan dulu ya ceritanya. Nanti kita balik lagi gak, Nada?
2: Balik lagi dong.
1: Oh, masih ada yang kita bahas ya? Masih ya. Banyak kan yang mau kakak tanya-tanya nanti ke bintang tamunya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, para pendengar di rumah pasti juga masih penasaran nih sama bintang tamu kita.
2: Iya, masih masa kecil aja, sedikit aja.
1: Iya, betul. Kita dengarkan dulu yuk.
2: Yuk, Kadur, kita putarkan ceritanya.
1: Ayo, selamat mendengarkan semuanya.
5: Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh. Apa kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semua kesehatan dan kebahagiaan ya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Lulu si Lumba-Lumba. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita pagi ini bersama
6: Tahia, Rashid,
7: Ashila,
8: Kanisha,
9: Fahma,
10: Razik,
11: Alula,
12: Askar,
13: Haura,
5: dan saya sendiri, Sifwa. Bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran kan? Yuk, kita simak ya.

0: Di lautan Sabang, tinggallah sekelompok lumba-lumba. Mereka senang bermain dan mencari makan bersama-sama. Nah, di antara semua teman-temannya, ada satu lumba-lumba yang paling mencuri perhatian. Namanya Lulu.
1: Hai teman-teman, yuk kita main.
2: Aduh, aku tidak ikut, capek.
1: Yah, gak seru, ayolah.
2: Baiklah, tapi sebentar saja ya.
1: Yeay, ayo.
3: Aku ikut dong.
1: Boleh dong, wah makin rame, pasti makin seru mainnya.
3: Kita main kemana?
1: Lihat, banyak sekali buat manusia di sana. Kita main ke sana yuk.
3: Pasti ada banyak makanan kan?
1: Pikiranmu makanan saja tuh Sio. Kita bisa tunjukkan kehebatan kita. Lomba cepat dengan buat mereka. Pasti manusia itu akan senang.
2: Tapi apakah mereka tidak akan menangkap kita?
1: Tenang, kan kita pintar berenang. Sebelum mereka tangkap kita, kita cepat kabur. Hihihihi.
3: Tapi badanku besar, aku berenang lebih lambat dari kalian.
1: Cocok tuh, biar sekalian jadi makanan manusia saja kamu tersio.
2: Hush, jangan begitu dong.
1: Bercanda, makanya kalian contoh tubuhku langsing jadi bisa berenang lebih cepat. Hihihihi.
0: Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi yang banyak bot manusia. Salah satu bot dipenuhi dengan anak-anak yang sedang liburan. Mereka berteriak kegirangan melihat kemunculan para lumba-lumba yang berlompatan.
4: Hei, lumba-lumbanya muncul.
5: Iya, banyak sekali. Wah, serunya.
6: Halo lumba-lumba, sini main sama aku.
5: Mereka takut sama kamu, Ali.
7: Hahaha, mereka malah menjauh. Hahaha, Ali, Ali.
6: Jangan ribut, Asma. Aku masih mau berusaha mendekati mereka.
5: Aku tidak yakin deh.
6: Kita lihat saja nanti.
5: Lihat nih, aku dapat foto lumba-lumbanya. Wah, bagusnya. Aku mau juga dong.
4: Boleh, ayo ke sebelah sini.
5: Yeay, terima kasih Diva. Lihat, fotomu bagus sekali Asma.
6: Kok kamu bisa Diva? Aku mau juga difoto sama lumba-lumba Diva, boleh enggak?
5: Tidak boleh.
6: Ih, kok kamu gitu Asma?
5: Ali, Ali nyerah juga ya, akhirnya ya.
4: Sudah, Ali, sini biar aku foto kamu bersama lumba-lumba.
6: Nah, gitu dong, cakep.
0: Para lumba-lumba ikut bermain dengan senang gembira. Tak terasa, hari semakin siang. Para lumba-lumba mulai kelelahan.
1: Seru sekali bermain di sini. Anak-anak manusia itu makin senang melihat kita.
3: Aduh, aku sudah capek. Aku pulang saja ya. Mereka tidak ada yang bawa makanan sih.
2: Iya, aku juga sudah capek.
1: Ih, kalian ini masak cepat sekali sih capeknya. Ayolah main lagi.
2: Kamu saja deh yang main di sini.
3: Iya, aku mau pulang saja. Tubuhku tidak sanggup lagi berenang lomba dengan manusia itu. Aduh, capek dan lapar.
2: Lihat di sana. Ada bot lain dan jaringnya. Jangan-jangan mereka akan menangkap kita.
3: Iya, benar. Kita kabur saja yuk.
1: Aduh, kalian ini, mana mungkin nelayan itu menangkap kita? Kita bisa berenang cepat.
2: Aduh, aku tidak sanggup lagi, Lulu. Ayo kita pulang saja.
1: Nelayan itu hanya mencari ikan untuk dimakan. Kalau ikan cantik seperti aku, mana mungkin ditangkap? Hihihihi.
3: Lulu, jangan sombong dulu. Kalau nelayan itu berhasil menangkapmu, habislah kita.
1: Tidak mungkin, aku pasti bisa menghindar. Sudahlah, kalian pulang saja. Biar aku saja yang main di sini. Lagi pula, anak-anak manusia itu senang melihatku yang lincah dan cantik. Hihihihi.
0: Akhirnya, lumba-lumba Tursio dan Catus pulang meninggalkan Lulu. yang masih semangat bermain. Tiba-tiba,
1: aduh, tolong!
8: Wah, aku mendapatkan ikan lumba-lumba. Hahaha.
1: Pak, tolong lepaskan aku, tolong!
8: Ikan ini akan kujual ke pemilik sirkus di kota. Pasti harganya mahal. Hahaha.
1: Aduh, bagaimana aku lepas dari jaring nelayan ini? Aku takut. Tolong, tolong, tolong.
8: Tenanglah, lumba-lumba cantik. Kamu tidak akan aku makan kok. Aku cuma akan menjualmu saja.
0: Ketika nelayan itu sedang menarik jaringnya yang berisi lumba-lumba lulu, anak-anak di bot lain ternyata menyaksikannya.
7: Teman-teman, lihat nelayan itu menangkap lumba-lumba.
6: Wah, kita bisa berfoto langsung lebih dekat lumba-lumba itu. Ayo kita ke bot nelayan itu.
3: Hush, tidak boleh. Lumba-lumba itu hewan yang dilindungi, tidak boleh ditangkap sembarangan.
7: Jadi, kita harus bagaimana, Diva?
3: Kita harus ingatkan nelayan itu agar melepaskan kembali lumba-lumba itu.
6: Waduh, bagaimana kalau nelayan itu marah dan tidak mau melepasnya?
3: Kita tetap berjuang membantu melepaskan lumba-lumba itu.
6: Tapi aku takut, Diva. Kita kembali saja ke pantai yuk.
7: Ih, Ali, kamu kan laki-laki. Harusnya kamu berani dong.
6: Memangnya kamu berani?
7: Aku sebenarnya takut juga kalau sendirian. Tapi kalau bersama-sama, aku berani.
3: Begini saja, aku ada ide.
6: Idemu pasti ajak balik ke daratan kan, Diva? Ayolah.
7: Ali, dengar dulu idenya Diva.
3: Teman-teman, nanti kita minta izin ke nelayan itu untuk berfoto bersama lumba-lumba.
6: Tuh kan, itu ideku tadi, benar kan Asma?
3: Iya, benar Ali. Nah, yang bertugas memegang kamera itu Ali. Aku dan Asma akan memegang lumba-lumba itu sambil berfoto. Setelah kita dekat dengan lumba-lumbanya, kita akan lepaskan lumba-lumbanya ya. Bagaimana?
7: Setuju,
6: aku setuju.
3: Ayo, kita ke sana.
0: Diva dan teman-temannya menjalankan misi menyelamatkan Lulu si lumba-lumba.
7: Pak, kami mau foto bersama lumba-lumba itu, boleh kan, Pak?
8: Oh, boleh dong. Ayo sini.
7: Teman-teman, siap-siap ya. 1, 2, 3.
8: Wah, lumba-lumbaku lepas. Waduh.
7: Maaf ya, Pak. Kami tidak sengaja.
8: Gara-gara kalian, aku gagal dapat uang.
7: Maaf ya, Pak. Semoga Bapak dapat ikan yang lebih besar ya, Pak. Tapi jangan tangkap ikan lumba-lumba ya, Pak. Itu hewan yang dilindungi. Kasian, nanti ikan itu akan habis kalau kita tangkap, Pak.
8: Iya sih, benar juga. Terima kasih ya, anak-anak.
1: Terima kasih ya, teman-teman, sudah menyelamatkan aku. Dadah!
6: Hei, lihat, lumba-lumba itu bersuara sambil lompat-lompat mengelilingi kita.
7: Sepertinya dia senang kembali ke lautan luas.
6: Tapi aku sedih.
9: Sedih kenapa, Ali? Sedih berpisah dengan lumba-lumba ya?
6: Kan, aku sedih karena lapar.
9: Hahaha, Ali, Ali, ada-ada saja.
0: Akhirnya, Diva dan teman-temannya berhasil menyelamatkan Lulu. Dan Lulu juga tetap bermain dengan gembira, tapi tetap berhati-hati dan tidak mau sombong lagi.
7: Nah, demikian cerita hari ini ya teman-teman. Nantikan ceritanya berikut yang lebih seru pada program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang FM 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kembali lagi dalam program Libur Sekolah. Halo sahabat pendengar, kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama aku Nada, Kak Nuru, dan juga dua bintang tamu kita, Haka Hafiza dan Abang Razik. Gimana teman-teman, seru kah cerita yang tadi? Kalau menurut Abang, gimana cerita tadi?
1: Seru.
0: Wah, seru juga ya. Terus, apa hikmah dari cerita lulus lumba-lumba Abang, lumba-lumba tadi?
1: Tidak boleh sombong.
0: Tidak. Betul sekali. Kalau Kakak Hafiza bagaimana? Dan hikmahnya apa dari cerita lulus lumba-lumba?
2: Hikmahnya kita harus menyayangi hewan apapun agar dia tidak punah.
0: Betul sekali. Sekarang Nada mau tanya ke Kak Nurul nih, boleh nggak?
3: Boleh, mau tanya apa Nada?
0: Kak Nurul juga boleh kasih pendapat nih. Menurut Kak Nurul, apa hikmahnya dari cerita yang tadi?
3: Iya, kita gak boleh, kita harus menyayangi hewan, apapun hewannya. Dan kita harus saling menolong, walaupun bukan sesama manusia saja, tetapi sesama makhluk Allah. Begitu, Nada.
0: Betul, bagus sekali Kak Nurul. Nah, wah ternyata dari cerita tadi kita bisa belajar banyak hal ya. Nah, sahabat pendengar semua, dari cerita tadi, kita tidak boleh sombong dan mau mendengarkan nasihat dari orang lain dan harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan.
3: Betul sekali.
0: Kak Nurul, sepertinya masih penasaran ya dengan cerita-cerita bintang tamu kita. Bagaimana kalau kita tanya-tanya lagi, Kak?
3: Boleh, ayo kita tanya-tanya lagi yuk. Kak. Siap? Siap gak ditanyain nih untuk Hafiza sama Bang Raziknya? Hafiza, siap gak? Hafizanya malu-malu ya. Baik, kakak mulai ya. Tadi katanya cita-cita Hafiza jadi dokter ya? Itu jadi dokter. Hafiza kenapa senang jadi dokter?
2: Ya karena dia kayak menarik gitu jadi dokter, bisa sembuhin orang gitu.
3: Oh, kayak punya magic gitu ya, bisa ngelakuin magic ya. Oh yes. Kalau Hafiza sendiri paling senang dari cita-cita Hafiza itu karena bisa nyembuhin orang. Terus datangnya inspirasi cita-cita tersebut dari umur 5 tahun ya Hafiza?
2: Iya.
3: Itu kenapa bisa tiba-tiba pertamanya?
2: Pertamanya pengen cita-citanya gak ada gitu. Terus tiba-tiba mau jadi dokter.
3: Karena lagi berobat atau gimana?
2: Bukan.
3: Atau nonton?
2: Bukan.
3: Bukan juga. Kenapa pertamanya gimana? Malu-malu ya. Terus yang Hafiza senang sehari-hari apa nih? Kalau boleh tahu hobinya tadi. Tadi hobinya memasak sama apa tadi?
2: Memasak.
3: Nah, memasak aja.

0: Ada Khadijah,
1: Fatimah,
0: terus Asia, ada satu lagi Maryam.
1: Maryam
0: binti Imran.
1: Oh, Maryam binti Imran. Oh, baik. Terus yang paling Hafizah senang ceritanya tentang apa? Maksudnya cerita yang Nada ingat itu ceritanya gimana? Kalau boleh tahu?
0: Ceritanya tuh Khadijah adalah ini tentang apa dulu? Mau Khadijah, Fatimah, Asia atau Maryam binti Imran?
1: Yang paling Nada suka yang mana? Yang paling ingat satu. Yang paling
0: ingat
1: hafal.
0: Semua.
1: Ingat semua. Oh, kita mulai dari yang pertama deh, Khadijah ya.
0: Khadijah adalah istri tercinta Rasulullah. Tercinta oleh Rasulullah itu karena Khadijah itu sudah membantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin, membantu Nabi Muhammad menjadi kaya. Sudah menyiapkan peralatan untuk Nabi Muhammad istirahat, baju yang mewah, dan punya tempat sendiri untuk tempat tidur, udah ada sendiri untuk kalau mau tidur ada sendiri, dan banyak sekali yang Khadijah siapkan untuk Rasulullah.
1: Iya, termasuk untuk bekal dakwah ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, kan Khadijah juga termasuk asabiqunnal awalun ya. Dan yang kedua nih, tadi siapa yang kedua? Fatimah ya? Fatimah
0: adalah anak tersayang sekeluarga dari dari ibu, dari ayahnya, dari ketiga kakaknya.
1: Fatimah anaknya Khadijah ya kan?
0: Iya, yang terakhir, paling terakhir.
1: Iya, betul. Dan yang ketiga tadi, siapa lagi?
0: Ini
1: Asia ya?
0: Asia adalah istri Fir'aun. Asia itu sudah Fir'aunnya mempunyai Fir'aun yang sangat zalim, tidak mau beriman kepada Allah. Bayangkan Asia yang begitu taat kepada Allah mempunyai istri yang zalim yaitu Fir'aun. Tapi Asia tetap bertahan dengan imannya.
1: Oh, suami yang zalim ya. Nah, yaitu Fir'aun. Baik, luar biasa ya ketiganya ya. Yang keempat tadi Maryam binti Imran. Itu ceritanya tentang apa?
0: Ceritanya Maryam binti Imran adalah wanita paling mulia di masa Nabi Isa. Nabi Maryam binti Imran lahir di Baitul Maqdis dan melahirkan Nabi Musa di kota Palestina.
1: Nabi Musa berarti itu ibundanya Nabi Musa apa Nabi Isa?
0: Nabi Isa maksudnya.
1: Nabi Isa ya. Iya. Baik. Terima kasih ya Nada sudah berbagi cerita. Tadi kita tanya-tanya lagi yuk sama ini Bang Razik nih, belum nih cita-citanya. Kalau Bang Razik gimana nih cita-citanya? Kenapa bisa terpikir pengen jadi astronot?
2: Awalnya cuma lihat di langit. Waktu itu kan lihat kayak ada bintik-bintik cahaya. Habis itu kan kepikiran ini apa?
1: Oh gitu.
2: Habis itu cobalah cari di Google.
1: Oh.
2: Habis sudah cari di Google ternyata itu bintang. Jadi cukup penasaran. Habis itu ini cari di YouTube kayak tentang astronomi apa-apa gitu.
1: Penasaran ya kok ada lampu gitu bintik-bintik di langit ya?
2: Ya.
1: Apakah ada listrik di sana gitu? Jauh ya PLN buat listriknya. Oh iya. Terus jadinya penasaran, abis itu cari tahu dan tertarik ternyata ya banyak hal yang jauh di luar sana yang mungkin kita nggak bisa ngegapainnya tapi bisa kita lihat. Jadi kita penasaran ya. Apalagi cuma muncul di malam hari. Ya kan Razik?
2: Ya.
1: Kalau bintang yang paling terang bintang apa nih?
2: Acuterus.
1: Apa?
2: Acuterus.
1: Acuterus. Itu susah ya sebutannya. Itu bintang yang paling terang waktu malam ya. Oh, kakak kira yang

0: bersinar bintang kejora itu loh. Ternyata bukan ya yang disebut bintang kejora, Citerus bukan sih? Atau Venus? Ada yang sebut juga Mars ya, macam-macam ya. Terus oke lah kalau begitu, kayaknya waktu kita tinggal berapa menit lagi nih Nada. Sayang sekali, padahal kakak masih banyak mau nanya-nanya. Apalagi tentang cita-cita Hafizah dan Razik ya.
1: Masya Allah, seru sekali obrolan kita hari ini.
0: Betul.
1: Tapi sebelum lanjut, lagi bagaimana kalau kita dengarkan satu lagu dulu?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
1: Kak Nurul, yuk kita putarkan lagunya.
0: Ayo, kakak yang pilihin ya?
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Kakak punya satu lagu, lagu Rindu Rumah ini ya. Bagi orang-orang yang udah pergi ke luar angkasa mungkin ya, udah gak pernah pulang lagi. Udah rindu rumah. Kita hadirkan dari Wisbaker, Rindu Rumah. Selamat mendengarkan semua.

0: Kembali lagi dalam program Liburan Sekolah bersama aku Nada, Kak Nurur, serta dua bintang tamu kita yaitu Abang Rizky dan Kak Yasmin.
1: Kak Hafizah.
0: Maaf apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Gak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum berpisah, Nada mau minta pesan dari kakak Hafizah dan Abang Razik dulu, boleh nggak? Apa pesan untuk teman-teman yang sedang berusaha mengejar cita-citanya?
2: Harus berusaha terus walaupun cita-cita itu sulit digapai.
0: Betul sekali, bagus sekali pesannya. Sekarang, apa pesan dari kakak Hafizah untuk teman-teman yang sedang berusaha mengejar cita-citanya?
3: Teman-teman semua harus terus semangat, banyak berdoa dan terus berusaha.
0: Betul sekali, bagus sekali pesannya untuk teman-teman kita ya. Tidak terasa, kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih untuk Kak Nur yang sudah menemani hari kami hari ini.
1: Sama-sama, Nada.
0: Terima kasih juga untuk Kakak Hafiza dan Abang Razik yang sudah berbagi cerita tentang cita-cita. Dan tentunya, terima kasih untuk teman-teman pendengar RRI yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa membuat teman-teman semakin semangat mengembangkan hobi yang positif dan bermanfaat. Aku Nada bersama Kak Nurul pamit undur diri. Sampai jumpa di program Libur Sekolah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh.

0: pecah apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kami beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
7: Cuman

Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini, yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Warehlon, lagu-lagu religi sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang hari ini. Dan Warehlon pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, lepas 2 menit. Dan kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi Minggu 12 Juli 2026.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan udah pukul 13 waktu Indonesia Barat nih ya Bang Po. Saatnya kita buka interaksi. Buat Abang Po yang mau bergabung silahkan dengan tema. Kali ini kita bawain tema yang santai aja Bang Po ya. Kita ngebahas kebiasaan aja. Misal Abang Po lagi suntuk gitu ya, atau mungkin lagi jenuh banget sama yang namanya rutinitas atau kerjaan gitu. Tiap hari Senin sampai Jumat, atau bahkan ada juga nih dari Senin sampai Minggu full kerja gitu ya. Kasihan juga ya. Tapi ya mungkin ada juga gitu ya yang full 7 hari kerja gitu. Nah, ketika kita tiap hari kerja, kita pasti ada yang namanya titik jenuh gitu ya, atau mungkin capek tiap hari kerja, pulang malam dan sebagainya. Itu biasanya ngapain sih Abang Po? Apakah pelariannya ketika benar-benar capek, benar-benar pengen sendirian gitu ya, apakah dengan cara mungkin jalan-jalan sendirian, atau mungkin makan sendirian, atau bahkan mungkin nonton bioskop sendirian buat healing gitu ya, atau mungkin buat me time bahasanya kalau anak sekarang. Biasanya ada tuh kita lihat juga nih di tempat makan, atau bahkan di warteg, atau mungkin di mana gitu ya, pokoknya tempat makan lah, ada orang yang makan tuh sendirian. Kadang kita ngelihatnya suka kasihan ya, makan sendirian gak ada temennya gini. Tapi ternyata setelah Aye berteman sama beberapa orang yang melakukan kebiasaan itu, setelah kita tanya tuh mereka sebenarnya gak perlu dikasihani. Mereka emang sengaja datang makan, nonton bioskop, ataupun ke mall jalan-jalan sendirian. Itu emang cara mereka buat me time setelah capek seharian, atau mungkin seminggu full kerja baru ada kesempatan buat me time tuh dengan jalan-jalan sendirian, nonton bioskop sendirian dan sebagainya. Nah, kalau Abang Po kira-kira gimana cara pelarian ataupun ngilangin rasa capek biar enggak terlalu stres gitu ya? Apakah dengan me time itu tadi ya, sendirian ke tempat makan atau mungkin ke tempat kafe ya, sendirian sambil nonton Netflix, nonton apakah gitu ya, lihat sosial media mungkin. Gimana kalau versinya Abang Po? Langsung aja diceritain di mari ya Abang Po ya, bareng Bang Noel di 0812-1124-928 atau di 0213504510 di Jakarta punya cerita.

0: aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khusus anilah terhadap Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau ziarah kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapak ku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara ditambah sayuran. Kalau Bu Ima atau Bu gurunya sudah mau baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama, memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu.

0: bahkan tak jarang meneteskan air mata.
1: Kalau mau ke itu masuk bulan Ramadan, ada mitu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kak itu asuruh baca, disajikannya semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi asoro maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh pu guru atau pu imam dengan menyajikan sesajen seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
2: Asura maca ini bukan hal yang dilarang. Karena asura maca itu dari kata asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata asura maca ini berarti memanggil orang, memanggil pak imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar asura maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
2: Karena tadi rasa gembiranya itu menyambut Ramadan dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil mi tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi asoro maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Rombat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Poya, Bang Noel di Mari. Dan masih ngebahas soal healing gitu ya, atau me time. Kira-kira kalau Abang Po sendiri punya keresahan atau lagi jenuh gitu ya, terhadap pekerjaan, terhadap rutinitas atau apapun itulah. Kalau yang lagi namanya capek, bukan capek fisik ya, tapi capek secara apa namanya ya, capek secara pokoknya energinya habis gitu ya, itu biasanya ngapain sih Abang Po? Apakah dengan cara mungkin baca buku, atau mungkin caranya dengan scroll sosmed aja udah cukup gitu ya? Ada juga yang mungkin suka keluar sendirian, jalan-jalan, ngeliat-liat, terus ke kafe sendirian, atau mungkin nonton bioskop sendirian. Itu ada juga ternyata Abang Po ya. Dan kalau Abang Po punya cerita lain, boleh banget langsung di bagi di sini di 0812 1124928, atau di line telepon kita 0213504510. Dan udah ada nih dari line telepon kita, kita angkat dulu. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, Bu Umi, udah lama gak ketemu kita.
1: Kalau mau masuk kadang gak bisa.
0: Oh iya, dari kemarin ramai banget di WA ya. Soalnya
1: kemarin, waduh, udah mancet-mancet kalah terus ya.
0: Iya, gak apa-apa, airnya naik juga ya Bu Umi ya.
1: Iya, sekarang mulai naik.
0: Sehat ya Bu Umi ya, kabarnya ya.
1: Alhamdulillah, sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, di Pesanggerahan ya. Panas atau mendung nih Bu Umi?
1: Panas
0: ya.
1: Panas,
0: sama berarti kayak di sini. Nah Bu Umi, iya, kita lagi ngomongin soal mungkin kayak me time gitu ya. Iya, jenuh bener. Kalau Bu Umi sendiri gimana sih cara ngatasin biar waktu lagi capek, mungkin capek beraktivitas atau mungkin dulu capek bekerja, caranya biar ngilangin kejenuhan atau kecapean itu gimana kalau versinya Bu Umi?
1: Kalau saya jalan-jalan ke pasar.
0: Oh malah ke pasar ya. Ketemu banyak orang lagi ya.
1: Banyak ya di Rampersari itu, pasar Rampersari.
0: Oh iya iya iya.
1: Jalan Dr. Waidin teruntukan pasar Peterongan, nah itu sebelahnya kan jalan Rampersari itu ada pasar di situ. Itu barang murah-murah segala macam ada. Jadi saya sekarang aja ngomongin terus pengen pulang ya.
0: Iya ya, udah lama ya Bu Umi ya nggak ke Semarang ya.
1: Setahun saya dari tahun kemarin tuh bulan Mei Juni pulang, ini udah Juli belum pulang.
0: Iya, nanti kalau ada kesempatannya langsung pulang, langsung ke pasar ya Bu Umi ya.
1: Benar banget. Kalau pagi itu segala macam ikan asap yang pari tadi di Mangut, itu ada juga belut yang udah dipanggang, itu juga.
0: Wah itu murah. Juga bikin kangen Bu itu, kalau yang namanya dipanggang di asap gitu di Jakarta susah soalnya.
1: Gak ada, sini katanya ada itu panggang pari di pasar sampah.
0: Oh.
1: Tapi kalau dari tempat saya ya lumayan naik ojek ya. Iya, Persari kan deket itu, udah jalan Sriwijaya, jadi saya dulu seringnya naik sepeda aja. Itu ya ada kepala manyong murah-murah gede-gede itu.
0: Oh berarti kalau Bu Umi capek tuh justru malah ke pasar habis itu pulang masak ya?
1: Iya masak. Terus itu pisang juga murah, beli pisang.
0: Oh iya
1: pisang wajah serai banyak. Kalau pisang Ambon ada itu, tapi dimasukin keranjang itu yang datang dari Bandungan itu Bang Noel.
0: Iya banyak tuh biasanya.
1: Itu kalau pisang Ambon agak mahal. Yang murah tuh pisang kepok, pisang raja serai itu banyak di.
0: Biasanya kalau ayah sih biasanya seneng itu pisang yang kecil-kecil tuh loh Bu Umi. Apa ya namanya, pisang susu ya?
1: Iya pisang susu ya, raja serai itu.
0: Oh raja serai itu ya.
1: Raja serai itu kan malah kayak pisang raja Bang. Ini yang kecil-kecil murah tuh pisang Lampung.
0: Pisang Lampung
1: kulitnya
0: ya.
1: Kulitnya tipis. Iya kulitnya tipis tuh biasanya dimasukin ke kantong kresek itu, mm-hmm, dikasih sir 10.000, murah itu,
0: murah banget ya.
1: Pasar Kebayoran ya. Oh. Itu murah-murah juga. Pasar Kebayoran sini itu kan orang pribumi semua, jadi jualan
0: murah-murah.
1: Terus ikan-ikan, tapi kalau pagi Bang Noel, soalnya kalau udah jam 6 itu kan, mm-hmm, udah dibersihin, jadi udah enggak banyak yang jualan.
0: Oh, harus dari subuh gitu ya.
1: Ya pasarnya kan mulai gelap itu, mulai malam Bang Noel.
0: Oh iya, jam iya, iya.
1: 11 malam udah rame sampai subuh itu. Jadi kalau jam 5 gitu masih bisa, tapi kalau udah jam 6 lebih udah bersih, udah
0: dipakai buat jalan ya.
1: Pembersihan, iya.
0: Iya, iya.
1: Pasar Bayoran lama itu juga murah-murah. Terus kalau di Semarang ya Pasar Lampir Sari itu yang murah-murah semua.
0: Iya. Berarti healingnya kalau buat Bu Umi itu cuci mata di pasar ya, ngelihat yang murah-murah iya, gitu ya. Oke.
1: Udah dapat segala macam komplit.
0: Gitu. Jadi seneng gitu ya hatinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke deh, siap Bu Umi. Terima kasih buat sharingnya. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Salam-salam buat Kak Mukimin, Ibu Yati, terus Kak sama Uti. Uti cepat sembuh, Uti. Mudah-mudahan cepat sehat lagi. Amin. Kemarin kabarnya sakit ya.
0: Oh,
1: terus
0: iya, iya.
1: Siti, terus juga Bang Ali Topan. Terus tadi tuh pagi ya Pak Pusna. Pak Endang juga kemarin kirim salam, belum sempat balas. Pak Haji Suanda juga. Semuanya aja, Kiati juga, Kiati terus siapa lagi itu ya, ya semuanya Butami ya,
0: ya.
1: Butami yang tadi nawarin daun itu apa talas itu buat bikin buntil,
0: iya.
1: Rumahnya jauh ke Depok sama Rimau,
0: walah jauh banget itu,
1: iya lagi dengerin ini. Iya, acara ini.
0: Oke, siap.
1: Semua buat Bang Noel khususnya sama bertugas ya, selalu ya Bang Noel.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Umi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat Bu Umi ya dan sekeluarga. Baik, Abang Po tadi dari Bu Umi. Kalau lagi capek, lagi jenuh gitu ya, senengnya main ke pasar. Ngelihat-lihat barang-barang atau makanan atau bahan masakan gitu ya, kayak tadi yang disebut ada mangut, ada belut asap gitu ya. Itu emang kalau di Jakarta udah hampir jarang banget kayaknya ya, belum pernah nemuin di warteg ataupun tempat makan yang ada olahan mangut ataupun si belut asapnya gitu. Oke deh, siap. Terima kasih Bu Umi. Dan juga buat Abang Po yang mau bergabung, boleh banget ya di 0812-112-928. Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada banyak banget nih. Ada Mas Cong di Solo. Kalau saya waktu dulu pernah jadi pejabat, kalau capek ya makan dan minum. Yang pernah saya alami sendiri. Oh, berarti obat capeknya makan dan minum gitu ya. Semua orang juga ngelakuin itu. Oke deh, siap. Terima kasih Mas Cong. Salam semuanya buat pegawai radio Gondang Dia. Nuwun. Oke, siap. Terima kasih juga buat Mas Cong atau Pak Supriyono di Solo. Terus ada juga dari M. Fadli Fuadi di Tangerang. Halo Bang Noel, saya Fadli di Tangerang. Ngomongin orang makan sendirian itu, saya sendiri Bang. Saya pernah nonton sendirian di bioskop, makan di restoran sendirian, jalan sendirian. Yang aku rasain lebih tenang, enak banget rasanya. Tapi bukan berarti gak mau rame-rame. Kalau rame pun, saya juga nikmatin. Kadang juga suka diliatin tuh sama orang, tapi saya biasa aja. Jadi pesannya adalah lakuin yang kamu mau selagi itu positif, termasuk makan sendirian. Bang Noel berani gak makan sendirian? Oh jangan ditanya, sering kita. Terutama kalau lagi jadwalnya ini seminggu beruntun ya, 4 hari 5 hari gitu beruntun, wah itu rasanya energinya habis gitu ya. Setelah kerja langsung makan atau di kafe sendirian, minum kopi sama ngemil sama nonton, ya nonton YouTube lah atau nonton film lah di HP gitu sendirian. Jadi emang kadang orang jalan-jalan sendirian atau me time gitu gak ada salahnya juga ya. Seperti tadi diomongin sama Mas Fadli juga. Jadi emang kadang kita juga punya preferensi sendiri buat me time. Kalau emang sendirian sukanya gak mau diganggu sama orang lain, ya biarin aja. Kadang juga orang lain gak tahu apa yang lagi kita alamin gitu ya, Mas Fadli ya. Oke deh, terima kasih Mas Fadli Fuadli di Tangerang. Bang Iwan Santoso, kita tahan dulu ya. Kita lagu sejenak dengan nanti kita sambung lagi deh buat Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Kita puterin lagu dulu nih dari... siapa nih, Mace Purba dengan cerita

0: Pipi, tadi gue lihat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM,

Sobat FM, suara budaya Jakarta. Masih ngomongin soal kebiasaan ketika jenuh atau capek ya Bang Po ya. Kita biasanya kalau udah kerja semingguan full gitu ya, Senin sampai Jumat atau bahkan Senin sampai Minggu, ngerasa kalau anak zaman sekarang bilangnya exhausted ya. Atau energinya udah habis gitu. Kadang ada orang yang ya udahlah weekend ataupun pas libur dibuat rebahan aja di rumah sambil scroll sosmed, pokoknya malas-malasan aja di rumah gitu ya. Tapi ada juga orang yang sukanya itu mungkin keluar, ketemu teman atau nongkrong bareng teman mumpung ada waktu liburnya. Jadi ngobrol lagi sama temen gitu. Kalau Abang Po sendiri kira-kira untuk membunuh rasa jenuh, rasa capek itu supaya bisa menghadapi besok ketika bekerja lagi itu gimana sih caranya? Kalau Bu Umi tadi cerita untuk cara menghilangkan penat ataupun capek itu dengan cara ke pasar ngelihat bahan makanan yang murah-murah, atau pisang tadi juga murah-murah ya kalau Bu Umi, atau mungkin Abang Po juga ada cara tersendiri gitu. Langsung aja di sharing di mari ya Abang Po, ditunggu. Pokoknya kita juga baca WhatsApp dulu nih yang udah masuk. Ada Bu Wigati di Wonosobo. Kalau Bu Wigati nih kadang-kadang jalan-jalan, sekedar jalan kemana aja gitu ya, suka gitu katanya. Kadang baca-baca buku, kadang dengerin musik sambil duduk, minum minuman hangat, apapun itu yang penting sendirian, menikmati sekali. Nah itu dia ya, emang ada beberapa orang yang tipikalnya suka di keramaian, suka ngobrol di tongkrongan, atau suka ngegerombol lah pokoknya, sosialisasi sama orang banyak. Tapi ada juga orang yang seperti tadi ada Bang Fadli di Tangerang, ada juga Bu Wigati yang senengnya menyendiri gitu ya, pokoknya tenang sendirian sambil baca buku atau dengerin musik gitu, jadi plong pikirannya, gak ada beban gitu. Apapun itu enak dan menikmati sendiri aja. Teman bikin ribet dan bisa menikmati enggak bisa menikmati sesuai hati gitu katanya Bu Wigati. Temennya Bu Wigati kayaknya ribet semua ya. Mak-mak rumpi nih teman-temannya Bu Wigati nih jangan-jangan. Oke, siap, terima kasih Bu Wigati di Wonosobo. Terus ada juga nih dari Bang Iskandar di Cibinong. Pas banget nih lagi me time, ngefotoin lagi di pinggir danau ngelamun. Hati-hati Bang, ngelamun pinggir danau ntar kalau kecebur loh, didorong orang ntar. Oke deh, siap, terima kasih Bang Iskandar di Cibinong ya. Terus ada juga ini dari Pak Marzuki Yusuf di Makassar. Main karaoke di kafe atau di warkop, panggil temen yang akrab. Kalau nggak ada ya udah di rumah aja nyanyi sendiri. Oh, pelampiasannya dengan nyanyi ternyata ada kalau Pak Marzuki Yusuf. Jadi emang masing-masing ya Bang Po ya, ada yang seneng nyanyi, ada seneng baca buku dan sebagainya. Kalau Pak Marzuki Yusuf tipe yang seneng nyanyi, kalau ada teman-temannya yang teman akrab gitu diajak karaoke di kafe, kalau nggak ada ya udah di rumah aja pakai speaker, malah lebih puas ya teriak sekenceng-kencengnya. Oke deh, terima kasih Pak Marzuki Yusuf di Makassar. Oke deh, karena belum ada yang bergabung, kita lagu lagi aja ya. Kalau bacain semua nih banyak banget nih, capek juga. Oke, buat Abang Po masih ditunggu ya buat cerita mengenai me time-nya, versinya dari Abang Po sendiri gimana. Langsung aja di 0812 1124 928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.
2: Abang Pok, sebagai upaya mengurangi volume sampah organik dari rumah tangga, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, membangun 36 lubang biopori di pemukiman warga RT 6 RW 8, Lurah Paseban. Citra Arum Purdiarini mengatakan 36 lubang biopori yang dibuat menggunakan ember bekas ini menjadi solusi bagi warga RT 6 RW 8 dalam mengelola sisa makanan organik dari rumah masing-masing, sekaligus implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Ia berharap pembuatan lubang biopori di lahan Fasos Fasum bagi warga RT 6 dan RW 8 Paseban menjadi langkah awal yang berkelanjutan.

Beralih ke berita yang lain, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Wamenpora, Taufik Hidayat, mengatakan pemerintah tetap mendukung semua pembangunan fasilitas olahraga dalam memperkuat pengembangan wisata olahraga atau sport tourism di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan kawasan wisata Mandalika telah mendunia sehingga dengan adanya fasilitas olahraga, olahraga padel ini bisa menjadi penopang dalam pengembangan sport tourism di kawasan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh 88,6 MHz dan juga frekuensi AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Warelon, untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, semoga selalu sehat dan bahagia setiap harinya dan di akhir pekan ini insya Allah kebersamaan kita hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga,
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan mudah.
5: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.
1: Opa, bangun nih Opa. Opa.
2: Tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
2: Sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Minggu 12 Juli 2026. Untuk Warih Loni yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651 47 055. Dan satu informasi terlebih dahulu kami sampaikan Warih Loni, bahwasannya ada acara gratis dan pastinya seru nih bareng RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, di mana Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Dan mulai di Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026, acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi untuk wari-wari sobat RRI yang ingin merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh, boleh bawa tikar, boleh bawa cemilan, boleh bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Karena di acara ini juga akan ada door prize yang diberikan dari para mitra RRI, dan ada bazar UMKM juga. Dan wari-wari yang ingin bergabung nantinya boleh ya, ingat di Selasa malam 14 Juli hingga 20 Juli 2026. Untuk wari-wari yang sudah setia menanti acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, yang sudah standby di 47055, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul sayang.
0: Iya Kak Hayati.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini Kakak?
1: Alhamdulillah sehat, tapi mataharinya yang tidak menyenangkan.
0: Kenapa matahari di sana?
1: Panas sekali ini, entah berapa suhu, coba tanya sama Pak Amri nanti ya.
0: Oh iya, siap. Matahari Korea beda kadang dengan Kota Malaka.
1: Tapi ini gak beda deh, seluruh nih mungkin.
0: Bisa jadi juga sih. Panas sekali di sana ya?
1: Iya, panas, nggak bisa keluar nih, panas sekali.
0: Oh.
1: Di dalam rumah aja, aduh panas.
0: Terasa ya kak ya? Untung ada kipas.
1: Kalau enggak udah pegal. Tapi kalau kita buka pintu depan, angin sepoi-sepoi, ada juga angin laut. Tapi nggak seberapa nih.
0: Masih kalah dengan panasnya kak?
1: Iya.
0: Ya udah deh kak ya. Kita sabar-sabar aja, bentar lagi juga mudah-mudahan udah tenggelam mataharinya. Mau lagu apa sore ini Kak Ayati?
1: Hari ini lagu apa ya? Soibah aja ya.
0: Soibah, oh Soibah. Soibah dari Roma.
1: Iya, jangan diambil untuk Yabi aromanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ataupun Ciman kan?
0: Iya, itulah.
1: Mereka rebut-rebutan kalau Roma.
0: Dengan Roma Irama. Iya, itulah makanya. Ini udah Nurul siapin nih Soibah buat Kak Ayati.
1: Iya, lagu untuk Yabi sama Ciman tuh ya.
0: Siap.
1: Selamat tinggal Yabi sama Ciman, udah ambil Romanya.
0: Sombong kali ya. Soibah bukan Soibah enggak?
1: Iya, Soibah kan.
0: Soibah, iya
1: betul. Soibah, enggak gitulah.
0: Pokoknya lebih-lebih kurang lah kak ya. Oke kakak, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Salam-salam buat siapa lagi?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat juga sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Panas-panas begini, di situ enak dingin ya?
0: Di sini dingin dong.
1: Di dalam tapi kan.
0: Dalam. Iya. Kalau keluar dah terbakar juga.
1: Waktu pulangnya nanti ya.
0: Mudah-mudahan udah tenggelam lah mataharinya waktu Nurul.
1: Oh gitu.
0: Cuma
1: ya.
0: Cuma ngintip-ngintip di balik awan aja. Mudah-mudahan ya. Tapi enggak tahu juga kalau misalnya masih panas, mana Nurul arahnya ke sana lagi ke arah matahari. Aduh.
1: Semoga Dek Nurul tercapai cita-cita ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Ayati juga itu, ya. Salamnya buat Kak Na juga, Dek. Buat Yabi dan Cik Mat kan. Udah direbut nih rumahnya. Buat Kakanda, semoga cepat lekas sembuh Kakanda kita kan, Kakanda Jariah.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Eli juga adik, Pak Amri. Pak Amri dia pandai lihat suhu tuh kan. Kita enggak peduli berapa suhu, tapi Kak Pak Amrinya peduli kali dia.
0: Iya, itulah Pak Amri, apa ya orangnya? Apa kok kita bilang ya?
1: Enggak tahu lah.
0: Itulah pokoknya. Jeli-jeli gitu ya.
1: Iya, Bu Aisan juga deh ya.
0: Oke, siap.
1: Yuk, semua-semua deh ya.
0: Iya.
1: Lagunya ada tuh.
0: Sudah dong, Sahiba dari Rumah.
1: Makasih banyak, Dek Nurul.
0: Sama-sama, Kak Hayati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea. Di belakang Kak Hayati yang mau bergabung silakan 0651 47 055. Kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Halo, sore juga Bang Tajudin.
2: Iya, lama kita tidak berjumpa di udara.
0: Iya, itulah, kemana aja Bang Tajudin?
2: Kemarin monitor, tapi nggak tembus di studio.
0: Oh, nggak tembus, berarti coba-coba juga, cuman ya udah lah. Sedih nggak Bang Tajudin kalau nggak bisa bergabung?
2: Yang kemarin, kenapa?
0: Sedih nggak kalau nggak bisa bergabung?
2: Iya pastilah, tapi tetap harus sabar aja. Kebagian, hari ini kebagian.
0: Iya, tuh hari ini ternyata rezekinya. Gimana kabarnya selama ini, Bang Tajudin?
2: Hari ini sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sempat sakit juga kemarin hari, apa tuh, hari Kamis, tapi udah sembuh sih.
0: Oh, alhamdulillah. Ini di rumah masih istirahat tapi ya?
2: Iya betul, hari Minggu nanti besok lagi mas.
0: Besok baru dinas. Enggak kemana-mana, memang hari Minggu.
2: Enggak sih.
0: Mana terasa Minggunya kalau enggak kemana-mana?
2: Enggak sih, kalau memang soalnya aku anaknya anak rumahan gitu.
0: Anak rumahan. Ya. Siap. Di rumah enggak ngapa-ngapain juga ya, santai aja gitu ya.
2: Iya betul.
0: Oke Bang Tajudin.
2: Makanya bisa gabung.
0: Itulah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Yang sebelumnya emang sibuk sih, cuman baru kemarin aja yang monitor, cuman emang nggak bisa gabung juga, gede.
0: Iya, nggak apa-apa deh. Karena belum rezekinya kemarin. Hari ini baru rezekinya. Besok udah mulai masuk kerja.
2: Iya, udah sibuk lagi.
0: Udah sibuk lagi. Nanti kita jumpa di akhir pekan lagi berarti ya. Kalau misalnya nggak ada waktu luang ya, gitu ya kan?
2: Iya, kalau Nurul masih siaran nanti, kalau nggak sibuk pasti mau gabung di itu, di selain akhir pekan gitu.
0: Oh gitu, Nurul kira cuma akhir pekan aja yang ada waktunya Bang Tajudin. Karena gak kan gabung, kadang fokus pernah, gitu kan?
2: Pernah gabung juga di awal sebelum.
0: Iya, di hari Senin kan? Kemarin tuh.
2: Hari Kamis aku pernah gabung kalau nggak sekolah pernah gitu.
0: Oh, hari Senin. Nurul seingat Nurul Senin sih. Iya, mungkin salah ingat ya. Iya. Bang Tajudin, ini lagu untuk hari ini, lagu apa kita putarkan?
2: Ya, tapi sebelum ke lagu, Nurul apa kabar dulu?
0: Nurul, sehat, Alhamdulillah.
2: Iya, padat banget Nurul, kayaknya siaran terus ya.
0: Lagi rezekinya Nurul, akhir-akhir ini, Alhamdulillah ya.
2: Siaran juga apa, udah oke? Okay. Besok masih siaran apa udah off?
0: Gimana?
2: Besok masih siaran Nurul apa udah off gitu ya?
0: Oh, kalau besok Nurul off dulu. Lusa baru.
2: Oh, lusa lagi, Selasa.
0: Iya, hari Selasa lagi nanti.
2: Kebagian sore?
0: Enggak, dari pagi sampai sore juga.
2: Tetap kebagian.
0: Iya, itulah. Lagi rezekinya Nurul, padat segala, lumayan padat.
2: Ya, tapi terakhir sebelum ke lagu ini, terakhir banget. Ini kalau minggu lalu kan Nurul udah libur kan, waktu minggu lalu itu sampai Sabtu siarannya. Benar kan?
0: Iya, betul.
2: Yang minggu lalu masih ingat aku libur.
0: Iya, betul. Bang Rais kemarin, yang minggu lalu.
2: Iya, udah request itu deh. Tadi yang siapa? Kak Yati tadi request Roma ya?
0: Roma Irama Sohiba.
2: Kalau Bang Tajudin, anaknya aja deh.
0: Oke, siap. Judulnya
2: Rido Roma yang Let's Have Fun Together.
0: Oh, Let's Have Fun Together. Udah dapat.
2: Iya. Oke, salamnya buat semuanya aja.
0: Terima kasih.
2: Udah pada apa mau gabung gitu. Nah, Nurulnya jaga kesehatan.
0: Ya, terima kasih.
2: Apa namanya? Buat semuanya pendengar, itu masih sering gabung enggak?
0: Yang mana? Siapa?
2: Meskipun aku enggak kenal ya. Bang siapa? Bang Isan masih gabung enggak?
0: Masih sesekali.
2: Masih. Jarang ya, udah jarang juga.
0: Agak lebih sedikit jarang mungkin ya. Mungkin ada kesibukannya juga.
2: Iya, kode buat Nurul, makasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajuddin dari Minahasa. Terima kasih Bang Tajuddin yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu lagu Sohiba bersama Roma Irama untuk Kak Hayati dari Korea.
3: Bapak namanya siapa?
4: Pak Haji.

0: Demikian Warih Lon 2 nomor lagu permintaan Kak Hayati dari Korea dan juga Bang Tajuddin tadi ya dari Minahasa. Semoga sudah have fun together ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga. Dangdut adalah kita nurut.
0: Kenapa Kak? Kenapa kau lupa?
1: Lanjut cerita ini. Dangdut adalah kita Nurul. Gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Sambil nyetrika, sambil ini ya, teleponan. Ya. Hati-hati ketaruh di pipi itu yang salah. Aduh.
1: Nah, enggak apa-apa, ya? Diberdiriin dia warna
0: top. Oh iya. Kak Ulfa. Sehat hari ini, Kakak?
1: Alhamdulillah sehat. Tadi kan baru dari Indrapuri kebetulan kan. Ada orang pesta gitu ya. Baru pulang habis salat terus nikah.
0: Oh gitu. Untuk persiapan besok ya.
1: Iya.
0: Jauh kali tapi ya, ada kendurinya ya. Sama siapa tadi pergi, Kak?
1: Sama ayah bundanya.
0: Oh, sama ayah dia. Bunda. Anak mami papi ya.
1: Iya. Diawasin ya Nurul ya.
0: Betul lah, makanya anak gadis gimana gak diawasin.
1: Betul lah makanya.
0: Kak Ulfa Diana, ada lagu sore ini?
1: Lagu dari Rana Rani bisa Nurul?
0: Bisa dong. Judulnya harus bisa dia... nih untuk Kak Ulfa. Judulnya?
1: Mungkin gak bisa masuk ya.
0: Kenapa? Karena dia itu kan, Ninas
1: gimana ya.
0: Oh iya.
1: Rana-rani judulnya biarkan orang bicara, bisa Nurul?
0: Biarkan orang bicara, Nurul cari dulu tapi ya.
1: Iya,
0: ini.
1: Ya, salam buat Nurul, keluarga selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus buat ini juga pagarair. Kak apa tuh yang sakit tuh siapa? Kak Eli terus siapa lagi tuh?
0: Kanda Jariah.
1: Kanda Jariah juga kan.
0: Yeah.
1: Kak Ina juga di Batok ya.
0: Iya.
1: Itu aja Nurul. Ada lagunya?
0: Ada dong. Sudah ada ini.
1: Nah, terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kak Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ulfa Diana dari Nesu Warihlon ya. Kita sambung lagi di belakang Kak Ulfa Diana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Ya Habib.
2: Sehat deh.
0: Sehat, alhamdulillah ya Habib. Ya Habib sendiri gimana?
2: Sehat, tapi urus itu apa ya?
0: Agak panas hari ini ya.
2: Iya, panas sekali.
0: Panas sekali, bukan lagi agak ya. Enggak agak-agak ini ya. Udah enggak, panas sekali.
2: Agak-agak masuk ke dalam mata nanti.
0: Agak-agak. Ya Habib, berarti enggak kemana-mana hari ini? Ada ke sawah?
2: Enggak, ini panas kali. Sama ada burung pipi, banyak kali burung pipi.
0: Oh, pakai payung lah, ya Habib. Kejar burung pakai payung ya Habibnya.
2: Ya, enggak lari dia masuk ke payung nanti.
0: Masuk ke payung. Panas kali nih, Bro, katanya. Aduh, ya Habib. Ya Habib selalu sehat sekeluarga ya. Dek Fauzul mana?
2: Hah?
0: Dek Fauzul mana?
2: Di Pogu di rumah.
0: Oh, ya Habib memang lagi di mana?
2: Di sawah nih, remitarelu gitu ya.
0: Oh, gitu. Katanya tadi enggak pergi.
2: Ya, nanti tapi belum sampai sawah.
0: Oh, gitu. Masih minggir dulu sebentar ya.
2: Iya.
0: Mau OTW sawah. Baiklah, ya Habib. Lagu-lagu apa kita putar?
2: Lagu bola, Kabo.
0: Bola dari Ona.
2: Orang susah ya.
0: Baik, sudah dapat.
2: Salam sama Dik Nurul, selamat iman Dik Nurul dunia akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Dan sudah hati kesannya untuk selamat iman Dik Nurul.
0: Amin ya Allah.
2: Pak Amri Hikota Malaka, si iman Kak Ulfa Diana Munoki, Kak Ayati di Korea, Kak Iskayana, Lain mandu-mandu maju be yang kata mong orang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahbit dari Ulekareng yang sedang OTW ke sawahnya ya. Mau cek dulu adakah burung pipit yang mukbang mukbang di padinya, mukbang padinya Yahbit. Semoga tidak ada ya. Kita hadirkan Rana Rani dulu. Ada, biarkan orang bicara. Permintaan Kak Ulfa Diana tadi dari Nesu.

Belar, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Ulfa Diana dari Nesu dan juga ada Yahbit dari Ulai Karing. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warehlon.
0: Kak Yana.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sedang apa, Kak?
1: Sedang minum-minum.
0: Minum apa?
1: Minum air dong. Kan panas-panas gini kan enaknya cendol gitu kan.
0: Iyalah, bagi cikit.
1: Cikit lah, gak jauh kok.
0: Gak jauh ya, cuman berapa kilo gitu ya.
1: Gak sampai kiloan, orang kayaknya di kota nih.
0: Oh iya? Oh ya ampun, OTW lah ya, bentar ya.
1: OTW ya, gitu. Kayaknya tunggu ya di sini 2 jam gitu kan.
0: Sampai besok.
1: Sampai air cendolnya tuh gak cukup 1 gelas gitu kan, sampai 3 gelas gitu kan.
0: Untuk nunggu Nurul ya. Aduh, sendiri kan?
1: Gak mungkin 2 jam kayaknya duduk bengong, 1 gelas sudah habis terus bengong gitu. Pasti nambah lagi gitu kan.
0: Tahu-tahu udah bueng ya. Udah kekenyangan.
1: Itu dorong sampai kayaknya ada ketiduran di situ. Kenyangan.
0: Alah Ika. Kabarnya sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat dong. Kata kayak Nurul juga.
0: Dari tadi pagi. Semoga selalu sehat ya Kak ya. Gak apa-apa.
1: Amin. Nurul juga semoga selalu sehat. Walaupun kerja gitu kan.
0: Gak apa-apa. Asal kita sepakat aja lah ya.
1: Asal ciwannya cocok gitu kan.
0: Asal sepakat gak masalah ya kan. Karena kesepakatan itu kan yang paling bener. Penting.
1: Hitam di atas putih gitu kan.
0: Betul lah.
1: Kayaknya juga mau kalau gitu.
0: Mau ya.
1: PSP aja lah, orangnya nggak perlu tahu, kita aja tahu sama tahu gitu kan.
0: Siap. Kak Yana, lagu-lagu apa nih sore ini kita putar?
1: Oh iya, Kak Yana ingat nih, PSP ada nggak tuh lagu TST itu? Saiful Jamil atau siapa tuh TST itu ya?
0: Saiful Gunawan.
1: Ya ada, Gunawan udah pulang tadi dia, dinas pulang. Tinggal Saiful di situ.
0: Saiful Jamil, TST judulnya.
1: Kayaknya.
0: TST apa kepanjangannya Kak?
1: Tahu sama tahu gitu dong, kayak Ena bilang tadi.
0: Oh, tahu. Ini soalnya bahasanya bukan Latin loh bahasanya. Nurul nggak tahu. Jadi nanya nggak masalah
1: Nurul,
0: ya kan?
1: Nurul nampak kali kalau Nurul anak kemarin sore itu nggak ngerti lagu-lagu lama, tapi kalau orang yang ngakunya muda tapi lagu-lagu lama dia minta tuh, itu ternyata dia bohong.
0: Oke, siap. Asik ya. Lagu
1: kalau
0: TST.
1: Kalau kan anak zaman now gak ngerti tuh lagu-lagu TST itu, kan gak pernah dengar.
0: Nurul juga bohong loh masalah umur Nurul. Sebaya kita sebetulnya
1: 12 tahun.
0: 12 tahun ya, kali 4.
1: Dibalik.
0: Aduh kakak, kak mau lagu TST yang tahu sama tahu, tapi ini teman tapi sayang nih, TTS yang ada.
1: Alah.
0: Gimana?
1: Dari si Saiful.
0: Dari Saiful Jamil. TTS.
1: Boleh deh, berarti yang TST itu orang lain yang nyanyi kayaknya.
0: Mungkin. Bisa jadi.
1: Kayaknya lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Apa gak lupa sih, punya jamun tuh.
0: Iya siap. Sabar. Nurul pokoknya selalu mendinginkan ya. Tugas Nurul.
1: Udah kena es campur loh, masa gak mau dingin gitu kan.
0: Susah kali memang. Udah dari pabriknya. Udah dari pabriknya panas nih. Ngalah-ngalahin matahari.
1: Aduh, kan bener. Nurul kirain main-main kayak Nabila.
0: Iya.
1: Apa intelijen ini kuat ini, walaupun di rumah tapi kayaknya kan menyebarkan intel di luar itu.
0: Ngeri kali. Semua dicari tahu, yang enggak penting pun dicari tahu.
1: Enggak payah dicari taunya.
0: Tahu sendiri.
1: Taunya itu yang datang gitu kan, kring. Ini.
0: Ya Allah, ketahuan deh bu gosip.
1: Tidak sih.
0: Tuh kan kamu ngaku. Sudah lah ya.
1: Coba diberitahu aja. Yang benar gitu kan. Benar katanya gitu. Oh pantas gitu kan. Ya gitu aja doang sih.
0: Siap.
1: Gak lebih-lebih. Gak boleh lebih-lebih. Ntar kemana-mana gitu kan.
0: Betul. Setuju. Sepakat.
1: Nurul percaya tuh gak?
0: Percaya lah. Apa gak percaya? Gak denger nih dari suara Nurul, percaya kali.
1: Nurul aja kejebak berarti.
0: Enggak dong. Nurul santai aja, have fun ya.
1: Itulah, jangan gampang percaya gitu kan.
0: Siap. Ini lagunya sudah dapat, salamnya besok.
1: Salam. Salamnya besok aja lah. Hari ini gak ada salam. Udah habis di untuk Nurul aja yang ada. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Amin. Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang lah ya ibu satu ini ya, susah di stop. Pokoknya kalau kita duduk sama Kak Yana tuh panjang cerita ya Warihlun ya. Di belakang Kak Yana, halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Adik kakak masuk lagi, gimana
2: iya
0: kabarnya?
2: Iya dong, kakaknya yang nyer, masa adiknya gak masuk?
0: Iya dong, wajib masuk. Tadi kakak tahu adik di samping mama kan?
2: Aduh, kayak apa ya, kayak dukun nih Kak Nurul.
0: Iya, kakak lihat dalam member nih, ada air di samping. gimana kabarnya hari ini, Dek Khaira?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Gak kemana-mana ya?
2: Enggak, panas sekali nih.
0: Iya, itulah, di rumah aja. Gak ada dipotong kelapa sama mama? Gak ada dibelah kelapa?
2: Enggak, kami lagi makan tebu.
0: Mau makan tebu?
2: Iya.
0: Pohon sendiri atau gimana?
2: Iya, pohon sendiri. Kak Nurul mau gak?
0: Mau. Kak Nurul udah lama gak makan tebu. Sekarang
2: kalau
0: udah
2: mau kesini lah.
0: Tega kamu. Tega kamu, Dek. Khaira, mau lagu apa sore ini?
2: Indah pada waktunya aja.
0: Baik, sudah dapat.
2: Oke. Salam yang pertama buat Kak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Abis itu buat Bunda Yana yang baru lewat. Kesana gak ngajak-ngajak Bunda Yana.
0: Tuh ya Bunda Yana.
2: Pergi sendiri dia.
0: Emang kayak gitu. Besok jangan kawan sama dia
2: aja.
0: Lagi ya. Iya, jangan kawan lagi sama dia ya.
2: Abis itu buat mama Ahmad di sini, buat Bunda Aisyah juga, Tante Nur, buat semua lah Kak Nurul ya.
0: Baik, terima kasih adek.
2: Sama-sama kakak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira dari Korea. Kita hadirkan dulu lagu Kak Yana tadi ya, Disciple Jamil, Teman Tapi Sayang.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu untuk Kayana juga untuk Khaira tadi ya. Semoga berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengkulun saya
0: Kak Eli.
1: Betul sekali.
0: Gimana sore ini kakak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Dek Nurul.
0: Alhamdulillah. Nurul juga masih sehat walafiat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Kak Eli sedang apa nih sore ini?
1: Ini lagi duduk makan jamblang sayang.
0: Makan jamblang dari Korea bukan? Atau punya kemarin?
1: Sebelum Korea ya, yang kemarin tuh yang bagus-bagus kayak disimpan kan? Agak susah kita cari, jadi banyak disimpan, yang bagus-bagus disimpan, yang udah bonyok dikit kita makan duluan.
0: Iya, tapi makin bonyok dia makin lembek itu makin enak kak?
1: Betul.
0: Kak Eli biasanya makannya kayak mana diolahnya?
1: Nggak ada pakai garam, pakai gula, pakai cabai aja, nggak pakai PU.
0: Oh gitu.
1: Kayak ini kurang suka dengan pakai PU.
0: Kenapa? Agak?
1: Nggak, sekarang kan nggak jelas sih kok PU-nya. Kadang-kadang ada yang asam, ada yang agak gatal-gatal lah kayak itu kan.
0: Oh kayak gitu. Ya. Beda dengan PU dulu kak ya?
1: Iya, tapi sekarang ini kita mau apa buat apa-apa kayak itu kan kita beli, kita jemur dulu yang kering deh kan. Taruh garam, taruh cabai-cabai dulu, kita jemur yang kering baru enak.
0: Oh iya.
1: Kita pergi ke Pasar Induk kan banyak yang dijemur-jemur juga. Ini lagi dijemur-jemur karena suasana panas kan.
0: Iya, cuacanya panas sekali. Betul lah makanya.
1: Lagu teruslah dek, nanti Dana habis waktunya nih kan.
0: Iya, Kak Eli juga yang terakhir hari ini.
1: Betul, jangan lama-lama, nanti gak cukup waktu untuk lagunya. Ini lagu dari Tommy Jepisa ada satu ya.
0: Judulnya
1: Kacang Lupa Kulitnya.
0: Kacang Lupa Kulitnya, baik.
1: Betul, memang itu kejadiannya ya, yang sebenarnya.
0: Kacang Lupa Kulitnya, kita cari dulu ya. Tommy Jepisa.
1: Iya, yang pertama salamnya untuk Dik Nurul, semoga bahagia selalu.
0: Amin, tetap ya Allah.
1: Dan ceria selalu juga. Semoga amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dik Nurul, berkah umur, berkah rezeki juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Eli juga ya.
1: Ya, terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mami dengan anaknya dan tadi ya. Semoga sehat untuk keluarga di Korea.
0: Iya.
1: Untuk Kak Yana juga, untuk Yahbin, untuk Cik Mat enggak? Enggak masuk hari ini ya.
0: Cik Mat iya kayaknya enggak sempat kayak
1: nggak sempat karena panas pun kan, dari engkol-engkol kan capek Cik Ma.
0: Iya,
1: hati-hati, semoga laris manis jualan Pak Amri dan untuk semua-semua yang lagi mendengar ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk ini satu yang jarang-jarang masuk, Ulfa Diana di Nusu ya.
0: Tadi udah masuk tadi ke Ulfa.
1: Dia hari libur malam paling ya.
0: Ya,
1: semoga sehat di keluarga di Nusu Dek Ulfa Diana ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Kak Eli penelpon terakhir di Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk ware-ware yang sudah bergabung. Ada Kak Ayati dari Korea, ada Bang Tajuddin dari Minahasa, Kak Ulfa Diana dari Nesu, ada Yahbit dari Ulekareng, ada Kak Yana dari Libya, ada Khaira dari Korea juga, dan juga Kak Eli barusan dari Pagar Air. Untuk ware-ware yang coba-coba bergabung di hari ini, terus berusaha namun belum dapat di hari ini, gak apa-apa ya ware-ware ya, insya Allah kita akan berjumpa kembali di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih semua yang selalu setia memantau. Kita hadirkan lagu terakhir di Pro Dangdut edisi Minggu 12 Juli 2026 dengan judul Kacang Lupa Kulit dari Tommy Jepisa untuk Kak Eli, Pagar Air, dan ware-ware yang senang dengan lagu ini.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.

0: klasikën ting harus ekstra.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 16.13 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: pupuk dan nutrisi yang harus digunakan di lahan ini. Tanaman itu adalah membutuhkan makanan. Makanan dalam hal ini nutrisi. Jika nutrisi itu tidak cukup, maka dia akan tidak tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu prinsip yang kami sampaikan, sehingga di lahan ini sudah diberikan nih asupan pupuk organik baik NPK, dan pupuk itu disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil analisis tanah yang kami lakukan.
1: Selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkler untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan pasca bencana sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pemerintah Aceh mengajak semua pihak, terutama orang tua, untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Berikut Tisi Maulidia Putri melaporkan.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS pada Senin 13 Juli 2026, serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
4: Mengimbau kepada ayah atau wali dari siswa yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran baru.
3: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara ASN untuk berpartisipasi dalam GAMAS.
5: Mengantar anak di hari pertama sekolah, saya juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Aceh yang memiliki anak memulai jenjang pendidikan baru untuk memanfaatkan kesempatan datang sedikit lebih lambat ke tempat kerja agar dapat mengantar anaknya ke sekolah.
3: Menurutnya, kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: olahraga minimal 30 menit sehari, jaga kesehatan fisik dan psikologis dalam dunia kesehatan. Manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
1: Olahraga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk menjaga kualitas hidup. Selain ampuh menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh, aktivitas fisik yang rutin menjadi kunci utama dalam mengendalikan berat badan serta meminimalisir berbagai risiko penyakit berbahaya. Hal tersebut ditegaskan Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika membahas mengenai pola aktivitas fisik yang menurun, Dr. Amrullah mengingatkan masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih jenis olahraga. Aktivitas yang baik haruslah aman dan disesuaikan dengan faktor usia serta kondisi tubuh masing-masing agar tidak memicu cedera. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi tubuh, ia menyarankan durasi olahraga minimal dilakukan selama 30 menit dalam sehari.
2: Ya, olahraga yang baik itu selain harus aman olahraganya sesuai dengan usia. Jadi seorang mau olahraga itu kita kan lihat juga faktor risiko kita apa, sehingga kita tidak olahraganya nggak menimbulkan cedera tentunya untuk pasien. Jadi yang paling bagus itu minimal sehari 30 menit. Mungkin kalaupun kita mau selang, lebih bagus selang sehari, ya, samping selang 2 hari, karena itu olahraganya itu kurang maksimal gitu terhadap tubuh.
1: Dr. Amrullah menambahkan, secara umum olahraga terbagi menjadi 2 jenis yang sama-sama memiliki peran penting bagi tubuh. Di antaranya olahraga kardio seperti aerobik, jalan kaki dan lari yang berfungsi untuk memperkuat kesehatan jantung. Selanjutnya olahraga beban yang berfungsi untuk meningkatkan massa otot tubuh. Selain kedua jenis tersebut, olahraga permainan seperti bulu tangkis dan tenis juga sangat direkomendasikan. Jenis olahraga ini cenderung mengkombinasikan fungsi kardio sekaligus efektif untuk menghindari stresor atau pemicu stres. Kepala Puskesmas Mongedong juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki riwayat atau faktor risiko kesehatan tertentu agar meminta panduan dari tenaga medis sebelum melakukan aktivitas olahraga. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabo. Satu unit rumah warga di Gampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambalik, Kabupaten Aceh Barat, hangus terbakar. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini ditaksir ratusan juta rupiah. Berikut Tata Molizar menyampaikan laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan satu unit rumah milik warga di Gampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambalik, terbakar pada Jumat siang sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Laporan kejadian diterima Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops BPBD Kabupaten

0: menginformasikan bahwa personil dari Pos Arongan Lambale, Pos Waila, serta Regu Piket Mako segera dikerahkan ke lokasi atas arahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat. Tim dilaporkan tiba sekitar 5 menit setelah menerima informasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako, Pos Arongan, dan Pos Waila. BPBD Kabupaten Aceh Barat juga menyampaikan bahwa api berhasil dipadamkan sehingga kondisi di lokasi telah terkendali. Proses penanganan kebakaran melibatkan unsur BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar Regu 3 Mako, Damkar Pos Arongan, Damkar Pos Waila, TNI, Polri, serta masyarakat yang turut membantu dalam upaya pemadaman. Reporter RRI Malabo Tama Maulizar melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berupaya telah menyediakan berbagai koleksi buku-buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Reporter Arif Rizalul melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya, Dr. Andes Said Amri mengatakan koleksi yang tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak-anak, buku remaja, hingga buku orang dewasa dengan berbagai tema yang bermanfaat baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu juga, DPK Nagan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berkunjung ke perpustakaan itu.
3: Berbagai macam bahan bacaan di perpustakaan kita ada mulai dari buku anak sampai kepada buku dewasa, termasuk Quran Braille kita juga punya untuk para tunanetra, dan banyak lagi buku lain-lain yang ada di perpustakaan kita. Banyak sekali buku yang bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi keluarga, misalnya buku tentang kerajinan tangan atau cara membuat kue dan sebagainya. Itu mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan hasil daripada mereka membuat kue misalnya, atau membuat tas dari bahan tertentu misalnya. Mereka jual sehingga mereka akan bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
2: Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai buku keterampilan tangan, yaitu kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berharap masyarakat semakin gemar mengunjungi perpustakaan dan membiasakan diri membaca, sehingga dengan membaca merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Los Mawe, dan Malabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia. Mendengar kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: DPR RI Takengon dan DPC Pertuni Aceh Tengah menggelar kegiatan dengar bareng atau debar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 guna menghadirkan atmosfer inklusif untuk tunanetra di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: LPP RRI Takengon menggelar kegiatan dengar bareng atau debar perhelatan Piala Dunia 2026 di kantor RRI setempat Jalan Ulu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Minggu pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif.
1: RRI Takengon bersama dengan teman-teman dari karyawan-karyawan di RRI Takengon untuk bersama-sama ikut memeriahkan, jadi bersama-sama untuk menyemarakkan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini.
0: Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanuh Gayu. Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, Fahri Hakim, di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
2: Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang.
0: Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Aceh menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat akar ideologi. Berikut kembali disampaikan Fitra Jayadi.
4: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani resmi menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi Ideopolitor di Gedung Oprum Setdakap Aceh Tengah dengan tema meneguhkan ideologi, menguatkan kaderisasi, dan membangun kepemimpinan yang menggerakkan. Kegiatan ini menjadi momen krusial bagi Muhammadiyah untuk menyelesaikan gerak langkah dalam pengabdian kepada publik. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga memberikan apresiasi terhadap kiprah Muhammadiyah. Dalam arahannya, ia menantang para peserta agar setiap program yang lahir dari forum ini mampu membawa perubahan nyata, bukan sekedar agenda seremonial belaka.
5: Inilah kita sebagai orang tua yang selalu diidolakan oleh anak kita. Siapa idola anak? Pilih orang tua saya. Kenapa? Itu ada yang sulit dan itu mahal.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh Abdul Malik Musa dalam amanat pembukaannya menekankan bahwa Muhammadiyah tetap berdiri tegak di atas fondasi ideologi Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga menyoroti peran sentral para imam sebagai garda terdepan pembinaan umat. Dirinya juga menegaskan komitmen berkelanjutan Muhammadiyah dalam membangun bangsa melalui ribuan amal usaha yang kini tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial pada seluruh wilayah di tanah air. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dari dataran tinggi Tanuh Gayo, kita bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam di kawasan Cot Bagetum, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan itu memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta untuk menggunakan jalur alternatif. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
6: Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam, tepatnya di kawasan Cot Bagetum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari, sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoitam.
7: Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun yang menghubungkan Balohan dengan Anoitam. warga Anoitam juga sangat mengharapkan. Kepada saya beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu nggak dibuat sampai kami ditutup payah aksesnya, karena kami harus keliling dari Cabe, dari Ujung Karang.
6: Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cot Bak Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu, masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan.
8: Pengelola jalan ya, terutama BPKS itu, untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan, atau paling minimal menutup dulu, menutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat, ya, untuk keselamatan pengguna jalan.
6: Hingga kini, akses Balohan Anoitam melalui Cot Bak Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan...
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
5: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
6: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
5: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
6: Maksudnya?
5: Pencurian misalnya.
6: Nggak tahu.
5: Narkoba?
6: Nggak tahu.
5: Tawuran atau kasus asusila?
6: Nggak tahu.
7: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
5: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

punya A eh. Tapi Jawa ejak tempat lain. Jawa maknanya ejak tempat lain. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. 17.85 minit waktu Indonesia Barat. Sama jangan dari Ayu Kartika, Abang Gantung. Be terpedaya dengan Abang Gantung, Marilyn. Tapi wajah ganteng tapi akai hana ganteng apa? Ya? Alam kawin, kami ceri. Ya, emting akai berganteng. Wajah pun boleh ganteng.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Orang lain boleh tanya orang lain, sebetulnya sangat mudah untuk ditipu. Dipengen. Bukan je benar orang lain. Hanya tanya tak stasa mbak boleh tanya. Tanya jid. Maka tanya akan jid. Tapi sampai tak kena hanya dan bu'o dan bangai. Akibat bangai orang lain. Akibat bu'o.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Iya sudah, Bli Yogi. Kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak, akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Orang Ilan dalam udepnya tanya cuma pre dua hal, yang kuban syukur dan yang kedua sabar. Tak syukur itu yang ke gubri oleh Tuhan. Nikmat sekejap apapun yang wajib tak syukur. Yohana yang ubut tak syukur, kiban tak syukur yang lain. Yang kedua relen sabar. Kalian gop nak lebih hajut. Be susah kan yo. Tapi tak sabar orang. Nah ujian yang diberi oleh Tuhan tak sabar.

Dan pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, kita jelang suasana sore yang begitu santai ini hingga azan maghrib berkumandang nanti bersama dendang lagu-lagu religi bersama Maher Zain dan kawan-kawan.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulin. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan mambandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat wabifadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wabitawfiqihi tatahakakul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa kita melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Muharram. Tepatnya kita berada di tanggal 27 Muharram. Jadi ini detik-detik perpisahan kita dengan bulan yang Allah muliakan. Karena Muharram ini juga salah satu daripada empat bulan yang haram, yang mana kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan di bulan haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosanya. Hingga di penghujung ayat dari surat At-Taubah ayat ke-36 disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini jangan pernah kita melupakan penanggalan hijriah. Jadi kalau bukan kita umat Islam yang menghidupkan penanggalan hijriah, siapa lagi yang akan hidupkan? Karena perlu juga kita ketahui setiap agama itu punya penanggalan. Orang Nasrani punya penanggalan Masehi. Orang Chinese mereka juga punya penanggalan sendiri, ada tahun Imlek. Orang Buddha ataupun orang Hindu mereka juga penanggalan sendiri, ada tahun Waisak dan lain sebagainya. Dan umat Islam punya penanggalan sendiri yaitu tahun Hijriah, dan inilah yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu apa namanya, sebuah atau sesuatu hal yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri, yaitu penanggalan Hijriah. Jadi ini untuk pengingat kita saja jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Dan bicara terkait tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang sangat terperinci Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, Ada juga di antara ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama-ulama. Bagian itu bukan juga ditentukan oleh para nabi-nabinya. Tapi bagian itu semua langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat tanya, "Ustaz, dari mana kita tahu dia dapat bagian setengah? Dari mana kita tahu misalkan ada seorang ibu kandung daripada almarhum ini dapat bagian 1/3? Dari mana kita tahu ada misalkan saudara yang seibu, sabah mak beda ayah dengan almarhum, dia bisa mendapatkan bagian 1/6? Rupanya ini semua ada dalam Al-Quran, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli waris yang mendapatkan bagian pokok itu disebut dengan ashabul furud, ataupun ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Siapa mereka? Mereka itulah yang bagiannya disebutkan dalam Al-Quran. Contoh termasuk ashabul furud itu misalkan suami ataupun istri. Katakanlah seorang istri meninggal dunia, dia enggak ada keturunan, masih ada ahli warisnya yaitu suami. Sehingga pertanyaannya, berapa hak bagian suami kalau seorang istri meninggal dunia ini yang mana dia tidak ada keturunan? Maka dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya ini, ada hak suami sebesar setengah, adapun 50%. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Maka untuk para suami, mereka mendapatkan bagian 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Rupanya ada dalam Al-Quran. Karena ini juga menjadi permasalahan, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang terjadi di masyarakat. Jadi menikah suami istri, setelah menjalani usia perkawinannya jalan 5 tahun, qadarullah meninggal dunia istri, yang mana istri ini dia tidak memiliki keturunan, tapi dia banyak harta yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya. Jadi almarhumah ini dia banyak harta bawaan, warisan dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, maka istrinya ini banyak harta dia dari warisan orang tuanya. Sehingga jadi pertanyaan, apakah dari harta tersebut suami mendapatkan bagian setengah? Ketika almarhumah ini tidak memiliki keturunan, maka jawabannya ya. Karena yang kita bagi itu adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah yang miliknya secara sempurna. Jadi itu kan sudah jadi hak milik almarhumah. Walaupun asal daripada hartanya itu adalah harta peninggalan orang tuanya, tapi kan sudah berpindah hak milik. Ketika harta itu milik almarhumah itu secara sempurna, maka harta ini akan difaraidkan kepada para ahli warisnya, termasuk suami tadi dapat. Berapa dia dapat? Dia dapat bagian setengah. Namun apa yang terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kadang-kadang kita lebih mengedepankan perasaan dan logika daripada permasalahan hukum yang berlaku. Sampai-sampai ada yang mengatakan, pihak keluarga almarhumah istri enggak mau kasih. ini enggak ada hak nih karena kamu enggak punya anak. Ini sedangkan harta ini adalah harta bawaan dia. Oh, nyalintu anak. Enggak boleh seperti itu. Karena secara hak dia juga ada hak. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dan yang lainnya. Nah, ini kalau duluan meninggal istri. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan dia tidak memiliki keturunan, maka dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami ini ada hak istrinya. Berapa haknya? Kalau tidak ada keturunan, maka istrinya itu dapat bagian 1/4 ataupun 25% dari total harta peninggalan almarhum suami. Ini juga secara detail Allah jelaskan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Maka jemaah yang muliakannya Allah SWT, itu semua sumbernya lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian ketika juga ditanya, berapa hak seorang anak perempuan tunggal? Jikalau misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan satu-satunya, tidak ada anak laki-laki. Maka bagian ini juga Allah sebut dalam Al-Quran. Hak bagian untuk seorang anak perempuan yang mana ketika orang tuanya meninggal dunia, dia adalah anak satu-satunya, tidak ada anak yang lain, tidak ada anak laki, tidak ada anak perempuan, tok hanya satu semata wayang. Maka hak anak perempuan tunggal itu dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% dari harta orang tuanya yang meninggal dunia. Dengan catatan apa? Dia sendiri dan tidak ada ahli waris yang lain. Maknanya tidak ada saudara kandungnya ataupun tidak ada anak laki. Dan tidak jumlahnya itu hanya satu orang, bukan dua orang ke atas. Karena kalau dua orang ke atas enggak jadi dapat bagian setengah dia. Dia dapat bagian lain. Dan ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya seorang anak perempuan tunggal, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu anak perempuan tunggal, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah. Ini jelas, ya. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya ada tiga orang, lebih dari satu orang? Anaknya cewek semua, perempuan semua, tidak ada anak laki. Maka kalau tidak ada anak laki dan jumlahnya lebih dari satu orang, mereka mendapatkan bagian 2/3 ataupun kalau kita persentasekan hampir 67% kurang lebih. Ya. Yaitu hak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Nanti tinggal dibagi, kalau ada tiga anak perempuan, dari bagian 67% tadi nanti dibagi tiga. Kalau ada 5 anak perempuan, nanti dibagi 5. Dengan catatan apa? Tidak ada anak laki-laki. Karena dalilnya jelas, ini juga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga anak perempuan ini juga dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang meninggal dunia, masih hidup orang tuanya. Sehingga ini menunjukkan apa? Yang meninggal itu kadang-kadang enggak mesti tua. Kadang lebih duluan meninggal yang muda. Jadi seorang anak ini meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya kedua orang tuanya. Maka di sana juga ada hak kedua orang tuanya. Walaupun almarhum ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, ada anak laki dan ada anak perempuan. Maka sekali lagi, anak laki dan anak perempuan daripada almarhum ini tidak bisa menghalangi ke atas daripada almarhum. Dia tidak bisa menghalangi orang tua daripada almarhum. Ya. Jadi ini juga jelas di dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Disebutkan apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, kalau masih hidup orang tuanya, ayah dan ibu kandung daripada almarhum ini, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. Jadi ayah kandung daripada almarhum yang meninggal dunia ini, itu ada hak 1/6. Ibu kandung dari yang meninggal dunia ini juga berhak dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum ini punya keturunan, nanti sisanya untuk siapa? Sisanya buat anak-anak. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya keturunan itu enggak bisa menghalangi asal daripada almarhum yang ke atas, ya. Enggak bisa menghalangi ayah ataupun kakek ataupun ibu. Walaupun almarhum ini punya anak laki-laki. Karena sering juga kita dengar, oh, di masyarakat katanya apa? Oh, kalau almarhum punya anak laki-laki, kakeknya enggak dapat lagi, kata. Ini tetap dapat. Karena jelas dalilnya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun. Tapi kalau seorang meninggal dunia yang mana dia tidak punya keturunan, wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi ats-tsuluts, maka ibu kandungnya dapat bagian 1/3. Dan tidak disebutkan bagian ayah di sini, menunjukkan ayah kandungnya mendapatkan bagian sisa ataupun dikenal dengan ashabah. Nah, ini jamaah yang mulia kan Allah SWT, berarti ini detail sekali Allah menjelaskan 1/1 tentang porsi masing-masing ahli waris. Maka yang Allah tentukan bagian-bagian ini dikenal dengan apa? Ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Tidak hanya itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 176, di sana juga Allah menyebutkan hak bagian daripada saudari kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Jadi seorang meninggal dunia, dia punya adik kandung perempuan, ya, apakah itu kakak ataupun adik, ya, intinya saudara kandung perempuan. Maka dia juga mendapatkan hak. Kapan dia dapat hak? Ketika tidak ada yang bisa menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Tentu kalau ada keturunan daripada almarhum, ya, menyenang agam, nani inam, ataupun ada anak laki, ada anak perempuan, maka menghalangi saudari perempuan kandung. Begitu juga kalau masih hidup ayah kandung, ya, seorang meninggal dunia, masih hidup ayah kandungnya, maka saudari perempuan kandung daripada almarhum ini enggak dapat bagian. Kenapa? Terhalang dengan ayah kandung daripada almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudari perempuan kandung itu dia bisa dapat bagian kapan? Ketika almarhum itu enggak ada keturunan dan tidak ada orang tua, dalam hal ini ayah ataupun kakek. Ya, sehingga saudari perempuan kandung dapat hak. Berapa haknya? Kalau satu orang saudari perempuan kandung, dia mendapatkan bagian setengah. Nah, sehingga kadang-kadang orang tanya, deh, kok bisa dia dapat bagian setengah? Kan dia saudari perempuan kandung, kan dia adik kandung, ya. Di dalam surat An-Nisa 176, akhir daripada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Yastaftunak, jadi mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang permasalahan kalalah. Siapa itu kalalah? Lalu Allah menjelaskan, ini imru'un halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu waladun, yang mana dia enggak ada keturunan, walahu ukhtun, tapi dia punya saudari perempuan kandung, maka saudari perempuan kandung ini dia dapat bagian setengah kalau dia sendiri. Nah, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki kandung, hanya tok, hanya sendiri saudari perempuan kandungnya. Lalu bagaimana kalau saudari kandungnya itu yang perempuan ada lebih dari satu orang, katakanlah dua orang perempuan semua saudari perempuan kandung, maka kalau ada dua orang dia dapat bagian 2/3. Jadi detail sekali Allah jelaskan. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudari perempuan kandung juga dikenal termasuk kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ataupun dikenal dengan istilah ashabul furud. Jadi ada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Dan di sana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Karena bagiannya enggak jelas. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang dia enggak dapat apa-apa. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah apa? Ashabah. Kita sering mendengar istilah ashabah, ataupun sering kita mengatakan ashabah itu adalah ahli waris yang mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Jadi makanya secara urutan pembagian harta warisan itu tetap didahulukan kepada ashabul furud, itu urutan pertama, ahli waris yang dapat bagian pokok. Lalu kemudian urutan kedua adalah ahli waris ashabah. Sekarang pertanyaannya, siapa saja ahli waris ashabah itu? Maka secara umum ahli waris ashabah itu adalah setiap laki-laki yang ketika ditarik hubungannya dengan almarhum tidak diselingi oleh perempuan. Jadi secara garis keturunan ataupun hubungan darah, hubungan antara si mayit dengan orang anak dengan yang laki-laki ini tidak diselingi oleh perempuan. Contoh siapa saja? Dimulai dari urutan pertama itu yang dapat ashabah adalah anak laki-laki. Oh, kalau tidak ada anak laki-laki, maka ashabah itu beralih ke keturunannya misalkan. Kalau misalkan yang laki-laki ini sudah duluan meninggal, ya. Tapi dia sudah berkeluarga, ada keturunan, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka itu urutan nomor 2. Urutan yang nomor 3, ashabah itu diberikan untuk ayah kandung daripada almarhum. Berarti ketika urutan 1-2 enggak ada, baru beralih ke nomor 3, ashabah, ya, ayah kandung. Kalau urutan nomor 1 sampai 3 ini enggak ada, maka ashabah itu beralih ke nomor 4. Siapa itu? Kakek dari sebelah ayah. Jadi kalau kita gambar secara bagan, misalkan ini almarhum, almarhum kan punya dua orang tua, ada laki, ada perempuan, ada ayah dan ibu. Nah, ke atasnya lagi berarti ada kakek dari pihak ayah, dan juga ada nenek dari pihak ayah, dan juga ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Maka yang berhak ini dari sebelah ayah itu adalah kakek. Kakek dari sebelah ayah itu yang mendapatkan ashabah urutan nomor 4. Nah, kalau urutan 1 sampai 4 ini enggak ada, maka ashabah itu beralih kepada siapa? Saudara laki-laki kandung. Dengan catatan apa? Oh, almarhum enggak ada keturunan laki dan enggak ada asal yang laki. Ya. Enggak ada keturunan laki berarti enggak ada anak ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada asal laki-laki, mana almarhum tidak ada lagi ayah dan juga tidak ada lagi kakek. Tapi almarhum ini ada saudara kandung, maka saudara kandung ini dia dapat hak secara ashabah. Lalu urutan berikutnya adalah saudara laki-laki yang sebapa. Bagaimana yang dimaksud saudara laki-laki sebapa itu? Berarti sabohyah beda mak dengan almarhum. Itu juga ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini saudara tiri, ini enggak dapat. Belum tentu. Karena sebab mendapatkan harta warisan, yang pertama ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah, dan yang kedua adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi berarti apa? Yang bukan termasuk nasab yang hakiki, misalkan apa? Orang mengadopsi anak misalnya, ataupun mengangkat anak, ya, maka anak angkat itu tidak berhak dapat harta warisan dari orang tua angkatnya, walaupun sudah diurus secara resmi. Itu bukan berarti menghalalkan dia untuk boleh diberikan nasab, enggak boleh. ya. Jadi anak angkat itu dia hanya bisa mendapatkan bagian secara pemberian hibah ataupun wasiat. Kalau secara faraid dia enggak berhak karena enggak memenuhi sebab. Nah, jadi yang dimaksud dengan saudara laki-laki yang sebapak ini berarti ada hubungan dengan almarhum dari sebelah bapak. Sabohyah beda mak dengan almarhum. Nah, itu termasuk ahli waris ashabah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau urutan nomor 1 sampai 6 tadi enggak ada ataupun sampai 7 tadi enggak ada, maka ashabah itu beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapanya almarhum nih? Ya. Bukan cucu. Anak abang ataupun anak adik yang laki-laki. Berarti kan keponakan kan? Anak kumun. Maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum itu juga bisa dapat ashabah. Ya. Ataupun keponakan daripada almarhum. Yang kandung dari saudaranya yang kandung. Kalau enggak ada juga, maka nanti beralih ke urutan berikutnya yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Sabohyah beda mak. Keponakan dari yang sebapak. Nah, lalu kalau tidak ada juga, baru ashabah itu beralih ke paman. Berarti paman siapanya almarhum ini? Adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum. Intinya yang laki-laki. Nah, itu urutan yang ke-9 ya. Kemudian kalau enggak ada juga, baru beralih kepada paman yang sebapak kalau ada. Oh, kalau enggak ada, maka beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum. Berarti siapanya almarhum ini? Ya. Sepupu ya. Makanya kita dalam masalah warisan ini juga harus mengenal ya, secara silsilah ya. Karena kalau kita enggak tahu secara silsilah, boleh jadi kita nanti enggak, yang berhak itu enggak kita kasih ya. Padahal secara silsilah dia ada hubungan darah dan dia berhak mereka. Tapi karena kita enggak memutuskan sebuah perkara karena dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, tidak mencari rujukan, tidak mencari referensi, dia hanya memutuskan dengan hawa nafsunya. Lalu dia katakan, oh nyahana bahak ini dia enggak berhak karena kenapa, dia satu bapak, dia saudara tiri katanya, padahal masih ada hubungan darah ya. Karena saudara itu dia memang ada macam-macam, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara sepersesuan, ada saudara tiri ya. Tapi yang masih ada hubungan darah ini adalah yang saudara sebapak, berarti sabohyah beda mak dengan almarhum, dan juga ada saudara seibu. Mana saudara seibu adalah masih satu ibu beda bapak ya, ataupun beda ayah. Berarti apa? Ibu kandung almarhum berarti ada sempat menikah lagi. Setelah menikah dengan suami yang baru ada anak. Maka antara anak ini, anak dari suami pertama dengan anak dari suami kedua, ini adalah saudara seibu. Saboh mak tapi beda ayah ataupun beda bapak. Ini masih ada hubungan darah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syarat daripada kewarisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau anak ini anak apa nih, harus kita tahu. Apakah dia anak kandung ataupun dia anak tiri ataupun dia anak angkat? Nah, ini harus jelas nih, posisi anak ini apa? Bagaimana hubungannya dengan almarhum ini? Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita melihat ada orang kaya meninggal dunia. Nanti semua ngaku saudara dengan almarhum. Lun saudara dengan almarhum. Saya ada hubungan saudara. Maka harus kita tanya secara detail, kamu saudara bagaimana? Apakah saudara kandung ataupun saudara tiri ataupun saudara sebapak atau saudara seibu atau saudara apa nih? Jadi harus jelas. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui ya bagaimana ya silsilah dalam sebuah keluarga itu. Maka tadi kita katakan urutan ashabah itu dari 1 sampai 12, semua total ada 12 orang ahli waris ashabah. Dan ini berlaku alat tertib, harus secara berurutan. Oh, kalau ada nomor 1, maknanya ada anak laki, maka yang lain itu enggak mungkin dapat ashabah. Karena kenapa? Enggak ada dua ashabah dalam satu masalah. Jadi ini dia. Jadi ini adalah ashabah, ini ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu. Ya. Oh, barangkali boleh jadi dia dapat banyak dan boleh jadi dia mengambil seluruh harta. Contoh apa? Misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya anak laki-laki tunggal. Maka anak laki-laki tunggal ini dia yang menghabiskan seluruh harta secara ansabah. Cok mandum le anak agamnya. Pewaris tunggal. Walaupun di sana ada saudara kandung, ada paman, itu semua terhalang dengan anak laki-laki. Ya. Nah, nanti hukum kedua daripada ansabah itu, dia mengambil sisa setelah diberikan bagian pokok kepada ahli waris yang berhak. Contoh misalkan seperti ini. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, berarti yang meninggal adalah suami. Berarti ada istrinya, kemudian almarhum ini ada anak laki, dan almarhum ini masih hidup ayah kandungnya. Ya. Maka untuk istri secara hak faraid dia dapat bagian 1/8, karena almarhum ini ada anak ataupun ada keturunan, ada anak laki-laki. Untuk ayah kandung daripada almarhum, dia dapat bagian 1/6. Jadi ibu kandung, maaf, untuk istri dapat bagian 1/8, untuk ayah kandungnya dapat bagian 1/6, sisa baru diberikan kepada anak laki-laki secara ansabah. Berarti kalau ada harta 240 juta misal, berarti 1/8 itu diberikan kepada istri, ya. Berarti apa namanya, 1/8 itu diberikan kepada istri dari 240 juta, kemudian 1/6 dari 240 juta itu diberikan kepada ayah kandung dari almarhum, sisa baru diberikan kepada anak laki-laki secara ansabah. Kadang-kadang dalam hal ini juga bingung nanti kalau kita enggak faham, ini siapa tuan kita bagi? Petajuk ke anak ilah, apakah kita kasih buat anak dulu, ataupun kita kasih buat isteri dulu, ataupun kita kasih buat ayah dulu? Maka dalam hal ini lebih diutamakan dalam pembagian itu adalah ashabul furud, kasih kepada ahli waris yang berhak. Oh, siapa ahli waris yang berhak? Isteri, karena bagiannya ditentukan dalam Al-Quran, dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian siapa lagi dapat bagian pokok? Ayah kandung dapat bagian pokok, yaitu 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Karena almarhum ini punya keturunan dan masih hidup kedua orang tuanya, ataupun masih hidup ayah kandungnya, maka ayah kandungnya dapat bagian 1/6. Sisa baru diberikan kepada keturunan daripada almarhum secara ansabah. Nah, boleh jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hukum ketiga daripada ansabah itu apa? Boleh jadi dia enggak dapat apa-apa ketika harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Contoh kasus seperti ini. Meninggal dunia seorang suami, maaf, seorang istri meninggal dunia. Dia enggak ada anak. Ahli warisnya siapa? Jadi istri meninggal dunia, ahli warisnya ada suami. Kemudian almarhumah ini dia punya adik perempuan satu-satunya, dan almarhum ini masih hidup pamannya, adik ayah masih hidup, wali lah saya. Ya. Jadi ada ahli warisnya, ada suami, ada saudari perempuan kandung, ya, ataupun adik perempuan daripada almarhum. hanya satu adiknya, kemudian ada wali, ada paman. Maka dalam hal ini bagaimana cara pembagiannya? Apakah dan berapa hak untuk wali ataupun untuk paman itu? Maka kita lihat secara hak perhitungannya, untuk suami dia dapat bagian setengah. Karena kenapa? Karena almarhumah ini enggak ada anak, enggak ada keturunan berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12 tadi. Jadi dia dapat 50%. Nah, kemudian untuk saudari perempuan kandung, karena almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, dan saudari perempuan kandungnya juga hanya satu orang, dia juga dapat bagian setengah. Dari mana kita tahu dia dapat bagian setengah? Tadi dalam surah An-Nisa 176, dalam masalah kalalah tadi, ketika seorang meninggal dunia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya adik perempuan satu-satunya, maka adik perempuan yang satu-satunya ini dia dapat bagian setengah juga. Sekarang pertanyaannya, untuk paman, paman kan dapat asabah ya. Sekarang ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Karena setengah diambil oleh suami, karena almarhumah enggak ada keturunan. Setengah lagi diambil oleh saudari perempuan kandung, karena dalam masalah kalalah dan dia hanya satu orang saudari perempuan kandungnya, dia juga dapat bagian setengah berdasarkan surat An-Nisa 176. Dan untuk paman dalam kasus ini, walaupun dia mendapatkan secara asabah, tapi dia enggak dapat apa-apa. Karena yang namanya asabah itu kan dia nunggu sisa selainnya. Nyana lebih bahan, nyana lebih alhamdulillah. Mana hana lebih kak? Kak mana ego? Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, terkadang ada sebagian orang enggak paham, lalu dia memaksakan diri tahalun hak wali. Maka kita hitung dulu ada sisa enggak dalam kasus ini. Ya, barangkali ini berlaku hukum ketiga daripada asabah. Dia enggak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting kita mengetahui ya secara urutan pembagian harta warisan, dan juga penting juga kita mengenal siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun dikenal dengan ashabul furud, dan siapa saja ahli waris yang dikenal yang mendapatkan bagian sisa ataupun dikenal dengan istilah asabah. Nah, sehingga dalam hal ini baru kita bisa menentukan bagiannya. Karena kalau kita enggak faham tentang masalah ashabul furud, kita enggak faham tentang masalah asabah, ataupun kita juga enggak faham tentang masalah hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan ini, kalau kita kasih fatwa ataupun kita minta fatwa kepada orang tersebut, dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, dan dikhawatirkan dia juga mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini hati-hati. Maka kalau ada orang yang diminta fatwa tentang masalah faraid, jadi kalau dia betul-betul faham, alhamdulillah. Tapi jangan karena gengsi, kadang-kadang orang tanya gengsi, sudah dipanggil tengku seakan-akan harus bisa semua. Jangan gengsi, kalau kita enggak tahu bilang nyon lo hana tepe dalam babnya. Saya enggak faham dalam bab ini. Mungkin coba ditanya kepada orang yang faham. Apalagi kita bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga pernah dihadapkan oleh dua orang yang sedang berselisih dalam masalah warisan. Jadi ada orang yang bertikai sengketa warisan menghadap Rasulullah. Lalu mereka mengadu, sama-sama mengadu nih, si A mengadu, si B mengadu. Lalu Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian berdua ini bertikai di hadapan saya. Dan boleh jadi, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang pintar dalam berargumentasi. Carang pegahba. Sehingga dia bisa meyakinkan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Pak, jikalau saya memutuskan sebuah keputusan dan dia mengetahui di sana dia memakan hak saudaranya, karena apa? Yang namanya kita manusia ini kan memutuskan sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai apa pembuktian dan lain sebagainya. Ya. Tapi kadang-kadang dalam pembuktian ini ya macam-macam orang, ada yang memanipulasi dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah memutuskan sebuah perkara dan mana yang pihak yang dimenangkan itu mengetahui ada hak orang lain ataupun ada hak saudaranya yang dia makan, hendaklah dia jangan mengambil bagian itu, karena itu sama dengan dia telah makan bongkahan bara api dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking seperti itu bahayanya memakan hak yang bukan hak kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengikuti kajian ini, ya paling tidak kita amalkan. Jangan sampai kita memakan hak yang bukan hak kita, karena pada akhirnya sebagaimana kita sebutkan tadi, setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan harta itu? Allah akan tanya kita. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kajian kita pada malam berbahagia ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ratu Bungalayu bersama Niko Rehlen menemani katanya di pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi malam ini Warilen sampai dengan pukul 10, selamat menikmati tembang-tembang Minang yang akan terus hadir membersamai aktivitas Warilen di malam ini.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Warilan ada sebuah ungkapan cakap serupa buat. Ya, seperti apa yang diomongkan, harusnya seperti itulah yang diperbuat. Jangan sampai cakap timur, tapi perbuatannya ke barat.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Orelan, ketika kita udah bekerja, beraktivitas, mencari rezeki, jangan lupakan hak untuk tubuh Orelan. Ya, tubuh perlu diservis. Jangan kita cari rezeki aja, tapi tubuh lupa kita servis. Ya, sama seperti kendaraan juga Orelan. Kita pakai kendaraan, tapi nggak pernah diservis, jadi rusak nanti. Kalau udah rusak, nggak bisa cari rezeki lagi dong. Dan itu Orelan, jangan pelit sama diri sendiri.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

sampai udip ujung jiwa. Wate raya anak tak sayang, wate ubud tak petima. Warelan, we sampai ayat dua jasa ayah koma.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, Nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengar akan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang anu yang mendatang Idang dan berperang dan berperang dengan Rau. Kali ini kan itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi FM 97,7. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Apa syarat ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, bahwa memberi itu harus dengan ikhlas. Memberi sesuatu harus dengan ikhlas. Memberi manfaat, kontribusi kita haruslah ikhlas. Kalau gambaran mudahnya tentang ikhlas itu adalah bagaimana kita tidak merasa risih terhadap manusia saat tidak berkemampuan memberikan manfaat tersebut, dan pula tidak merasa terobsesi dengan manusia saat kita berkemampuan untuk memberikan manfaat itu. Kalau menurut Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah meninggalkan amal karena manusia, artinya karena ada riya. Beramal itu harus ikhlas, harus tulus, haruslah murni. Tidak boleh ada kesyirikan di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita akan melihat bagaimana ciri-ciri daripada kerja ikhlas itu, agar kita paham betul bagaimana memaksimalkan energi dan waktu yang kita miliki itu untuk bisa mencapai manfaat yang besar di dalam agama ini. Karena memang itu yang kita pada hari ini berlomba-lomba untuk mencapainya. Ada 6 ciri kerja ikhlas itu. Yang pertama adalah bahwa orang yang ikhlas itu hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Orang yang ikhlas, dia tidak akan kecewa. Kenapa tidak bisa kecewa? Karena hidupnya itu tidak berorientasi pada penilaian daripada manusia. Tidak butuh kepada validasi mereka. Tidak ingin kepada pengakuan daripada manusia. Jadi karena sikapnya tidak tergantung pada penilaian orang, maka dia stabil. Baik ada memujinya ataupun tiada yang memujinya. Ada sanjungan ataupun celaan. Bagi orang yang ikhlas itu sama-sama dia tidak butuh kepada pencapaian dari pihak manusia terhadap kinerja daripada dirinya atau amal perbuatannya. Orang yang ikhlas itu dia yakin untuk penilaian manusia itu dia tidak akan bertahan selamanya. Dia ada waktunya berubah. Ada kala manusia bertahun-tahun menganggap seseorang itu adalah pahlawan. Tapi seiring berjalan waktu, bisa saja dia mencela dan menggunjingnya. Dan terkadang pula bisa menjadi seorang yang sangat jahat di mana dia berada, dan bahkan bisa menjadi musuh bagi dia, sehingga orang ini hanya mengejar penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan penilaian itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, jarang atau tidak akan kecewa orang yang ikhlas.
Ciri kerja orang yang ikhlas yang kedua adalah dia tidak tergantung dan berharap kepada makhluk. Tadi tidak kecewa karena dia tidak mengharap validasi daripada manusia, maka dia tidak akan kecewa. Yang kedua, tidak berharap dan bergantung kepada makhluk. Ada pengajaran dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang ikhlas itu, kata beliau, jangankan untuk mendapatkan pujian, terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Pujian itu sudah tinggi. Ini baru tingkat level terima kasih. Dia tidak harapkan itu. Karena hakikat yang dia lakukan adalah hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang dia harap. Jadi seandainya dia sedang baca Al-Quran, ada orang lewat, maka ketika orang lewat itu dia pura-pura sedang tidak enak badan, sedang terganggu tenggorokan, sedang flu, sedang batuk. Kenapa? Karena tidak ingin didengar bacaan Al-Qur'annya oleh orang lain. Nanti akan mengganggu konsistensi daripada keikhlasannya. Karena memang tidak itu diharapkan. Ya. Dia akan pura-pura seperti itu. Kemudian orang yang ikhlas ini, ciri kerjanya dia tidak membedakan antara amal besar maupun amal yang kecil. Kapan ada kesempatan, ya dia ambil. Ya. Manajemen waktu bagi dia itu sangat penting. Kapan ada kesempatan, baik yang kecil maupun yang besar, dia tidak akan sia-siakan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa beliau melihat di dalam mimpi di mana pernah menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tempat tintanya beliau. Habis dia diselamatkan, dia tidak ingat lagi. Tapi kemudian di dalam mimpi apa yang dilihat, bahwa pahala menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tinta ini rupanya sungguh besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi amal yang kecil itu kita buru, amal yang besar juga demikian. Di mana ada kesempatan, tanpa kita membeda-bedakan. Ciri yang keempat adalah amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang ikhlas itu akan dirahasiakan oleh dia, akan sangat dirahasiakan. Karena hati seseorang yang ikhlas itu, dia akan merasa nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, kita bisa membuat ukuran, kalau di depan manusia misalnya, apakah bacaan Al-Quran kita itu panjang dan kita baguskan, lalu di belakang manusia adakah ayat-ayat yang kita bacakan dari Al-Quran itu juga sama bentuknya dengan ketika berada di depan manusia, dalam standar yang biasa, bukan standar sebagai qari misalnya. Ya tentu kalau dia membaca di atas podium dengan qiraatnya tersendiri itu lain lagi, ya, tapi tetap mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
dia akan coba ukur itu. Kalau dia salat misalnya di depan manusia khusyuk, lama tambah bacaan ayat lagi. Kalau dia salat sendiri kira-kira ada demikian atau tidak? Nah, karena itu ya, amal yang kita lakukan dengan pola seperti ini di depan manusia, kita lakukan seperti itu di belakang manusia seperti itu, dan kemudian kita merahasiakan amal itu, maka amal itu bisa diharapkan sebagai amalan yang ikhlas. Tapi bila sebaliknya, maka kemungkinan amal yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Yang kelima, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ciri amal itu ikhlas, kita tidak berbuat atas dasar bendera, golongan, etnis, atau organisasi tertentu. Semua sama. Oh, organisasi, bendera, partai, ya, secara administrasinya tetap jalan. Tanggung jawab, kewajiban, hak, tetap sebagaimana yang berlaku dalam ADART dan syarat-syarat serta kewajiban daripada anggota. Ya. Itu sudah seharusnya. Malah kalau tidak demikian menjadi mengkhianati. Tapi kalau dia beramal bukan hanya karena atas dasar ini. Bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi, bukan atas nama bendera, bukan kelompok, bukan etnik. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana ada kesempatan diambil tuh. Indikatornya seperti itu. Partai, golongan, etnis, bendera itu hanya kendaraan saja untuk memberi kontribusi kepada manusia. Jadi akan perlakukan sama itu. Di luar bendera dia tetap melakukannya, dalam bendera juga dia melakukannya, atau di bawah bendera itu. Yang keenam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kerja yang ikhlas itu akan dilupakan setelah dilaksanakan. Artinya tidak diungkit-ungkit. Ya. Karena memang fitrah dasar manusia itu ingin mendapatkan pengakuan seperti tadi. Ingin supaya dinilai oleh berbagai kalangan. Tapi kita jangan itu yang kita cari, dan tidak perlu ya mengungkit-ungkit, tidak perlu menyebut-nyebut, biar kita lupakan apa yang telah kita lakukan. Ya. Karena itu amal yang ikhlas atau tidak ikhlas ini sangat berpengaruh bagi kita. Kalau tidak ikhlas ya pengaruhnya tidak baik. Kalau ikhlas ya tentu pengaruhnya positif. Nah, itu harus kita pahami. Karena yang ikhlas itu ucapan perbuatannya bisa menembus ruang dan waktu. Bisa masuk ke dalam perasaan orang dan akan diterima dengan baik. Kalaupun tidak diterima oleh orang yang kita memberikan manfaat kepada dia, maka manfaatnya tetap kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita dengan keikhlasan
dalam memberikan manfaat itu tidak akan mudah rapuh. Kita tidak akan layu, kita tidak akan tumbang, kita tidak akan roboh. Kalau amal itu ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas, itu sama ada bandingannya dengan melawan gravitasi daripada bumi. Kita akan mengeluh, kita akan gampang roboh. Sebaliknya kalau ikhlas, itu akan menjadi kokoh. Dalam kitab Tambihul Ghafilin misalnya, ada kisah disebutkan ya oleh As-Samarqandi. Ada seorang ahli ibadah, dia mendapati ada sebatang pohon yang disembah oleh manusia. Dia marah, lalu diambil kapak, dia ingin menebangnya. Tapi ada seseorang melarangnya, yang sebenarnya seseorang ini adalah iblis. Ini kisah ini masyhur dan ma'ruf di kalangan kita. Dia bersikeras, harus ditebang karena ini menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah dosa besar. Tapi iblis yang menjelma jadi manusia menghalanginya sehingga mereka bergulat. Dan iblis pun kalah. Dia mohon untuk berdialog. Tunggu dulu bang, janganlah potong pohon itu. Tidak, katanya, harus saya potong. Begini, saya akan berikan 2 dinar setiap pagi untuk Anda, dan Anda akan dapatkan di bawah bantal dengan syarat janganlah potong. Oke, baik, sudah ada deal, kesepakatan, maka dia pulang, tidak jadi potong. Jadi ditebang pohon itu. Sekian lama dia dapati 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar di bawah bantal setiap pagi. Namun setelah berjalan sekian lama, tidak ada lagi uang dinar ini. Tidak diselip lagi oleh si iblis tadi. Oh mungkin lupa, besok tunggu, tidak ada. Besok tunggu, tidak ada. Berjalan 2-3 pekan juga tidak ada. Ditunggu lagi, tidak ada. Maka dia mulai marah. Sehingga dia ambil lagi kapak. Ini sang penipu nih. Si iblis. Setan katanya. Penipu besar. Saya akan potong kembali pohon itu. Dia melangkah dengan segera hendak merobohkan pohon itu dengan kapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Iblis itu kembali muncul dalam jelmaan sebagai seorang manusia. Singkat cerita, terjadi konflik dan pertarungan secara fisik. Dengan mudah iblis mengalahkan sang ahli ibadah. Dibanting ke tanah, diduduki di atas dadanya di dalam hadis. Kemudian dicekiknya pada lehernya. Sambil nafasnya tersendat-sendat, si ahli ibadah mengatakan, bagaimana caranya engkau bisa mengalahkanku? Padahal sebelumnya engkau gampang sekali kukalahkan. Kata sang iblis ini, itu karena engkau pada kali pertama hendak menembang pohon itu karena Allah ikhlas, tapi kali ini engkau ingin menebangnya hanya karena mengharapkan 2 dinar yang ingin engkau ambil di balik bantal. Iya kan? Nah ini yang disampaikan dalam kitab Tambih Al-Ghafilin karya Imam As-Samarqandi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, banyak kisah dalam hidup ini bagaimana cara menjaga keikhlasan.
Kita tidak usah untuk sementara ini, pagi ini tidak usah kita sebutkan apa namanya pola-pola untuk menjaga keikhlasan. Kita kembali akan mengambil contoh dari kehidupan orang terdahulu, salafus saleh. Lalu kita terapkan bagaimana pola keikhlasan itu mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Ada Hasan bin Sinan, istrinya bercerita. Biasanya, kata sang istri, ketika Hasan masuk ke dalam kamar dan berbaring, dia berbaring bersamaku. Lalu dia mengelabui diriku bagaikan seorang ibu mengelabui anaknya. Dia rayu, tidur, pok. Sang istri pun tertidur pulas. Ketika sang suamiku Hasan bin Sinan menganggap aku telah tidur pulas, maka ia bangun dan keluar untuk berwudu lalu melakukan salat. Istrinya saja tidak tahu atau tidak dipublikasi oleh Hasan bin Sinan kepada istrinya bahwa dia salat malam. Ini istri beliau yang cerita. Jadi setiap malam begitu, tidur di samping istrinya, dibelai-belai istrinya dulu, ya, cerita-cerita, diurut, sampai tertidur. Pegang-pegang di kepala, gosok-gosok, dipok-pok, bahasa kita orang aja. Tertidur istri. Di kali ini istrinya pura-pura nih. Nah, begitulah yang terjadi. Ada Imam Ayyub As-Sakhtiani baca Al-Quran, begitulah. Saat datang orang pura-pura pilek. Begitu orang itu lewat, baru dia mulai baca lagi. Imam As-Syafi'i rahimahullah, beliau kan suka puasa nih, puasa sunat, memberikan lumuran bibirnya dengan minyak tertentu, minyak zaitun. Untuk apa? Untuk supaya tidak kelihatan beliau sedang berpuasa. Jadi orang akan berpikir Imam Syafi'i sedang tidak berpuasa dan sedang baru makan dan minum saja nih, karena ini basah. Padahal beliau sengaja melakukan agar tidak dipuji oleh manusia, karena tahu kalau Imam Syafi'i sedang berpuasa setiap hari. Nah, itu dirahasiakan. Ada beberapa tabi'in sidang jamaah yang dirahmati Allah menangis di malam hari, mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeluh kesah, mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istri-istri mereka tidak tahu kalau suaminya menangis di malam hari. Ada kisah lainnya, gubernur Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini kan gubernur yang kejam, asalnya panglima perang. Suatu ketika beliau sedang ya mandi di Teluk Persia, berenang, dan kemudian tenggelam sang gubernur. Tolong, pengawalnya ada, cuman lari ke sana kemari karena juga tidak bisa berenang mungkin ya, atau panik sendiri. Ada seorang pemuda dengan tanggap sigap, dia langsung melompat dan memberikan pertolongan kepada sang gubernur Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Oh, kemudian selamatlah dengan izin Allah, dengan terengah-engah, lalu dicoba untuk ditenangkan ya. Lalu Hajjaj mengatakan, anak muda, mintalah
apapun yang kau minta, karena engkau telah menyelamatkan diriku pada hari ini. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Tetapi anak muda yang terkesan gagah, pantasnya dia seorang lelaki yang dewasa lah, bukan muda kali. Dia menjawab, Anda sebenarnya siapa? Ya. Sehingga memberikan janji seperti itu, apapun yang aku minta pasti engkau kabulkan. Maka beliau menjawab, aku adalah Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Apa reaksi lelaki yang menolong ini? Ya biasa. Dia menjawab, oh demikian, kalau begitu aku ada permintaan untukmu. Apa itu wahai Kisana? Sampaikan. Aku meminta kepadamu satu hal. Demi Allah, jangan beritahu kepada siapapun bahwa aku telah menyelamatkan, atau aku yang menyelamatkan dirimu. Cuma itu yang diminta. Lalu kemudian dia mohon izin berangkat. Pengawalnya tertegun. Kapan lagi ini kesempatan? Ini tidak dimanfaatkan. Tidak. Karena apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Itu yang barusan berkembang kemarin itu, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, ada seseorang pembunuh yang menjadi korban adalah anak di Arab Saudi. Kemudian diputuskan oleh pengadilan mesti dikisas atau dihukum mati, ya, dipancung, bunuh kembali. Kecuali ada ampunan dari sang wali. Faman kutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Atau bisa juga dimaafkan. Maka begitu datang dia memohon, saya sudah dapat keputusan ingkrah untuk dieksekusi juga. Tidak perlu, kata sang ayah, karena aku mengharapkan, ya, apa yang Allah sediakan dengan kesabaran diriku atas kematian anakku karena engkau telah membunuhnya, aku memaafkan. Itu saja. Kaget ini, satu keluarga mencium begini, jangan, karena Allah aku maafkan. Anakku yang telah terbunuh, biarlah dia mendapat yang terbaik di sisinya, dan aku pun ingin menyusulnya, dan itu belum tentu aku dapatkan, maka aku memaafkan. Coba bayangkan, anak dibunuh tapi kemudian sang pembunuh dimaafkan. Itu dalam kisah banyak sekali itu orang-orang terdahulu, tapi yang kemarin ini abad modern itu 2 tahun yang lalu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada riwayat dari Muhammad bin Isa tentang Abdullah ibnu Mubarak. Beliau suka berangkat ke negeri Tartus, ke kota Tartus. Di sana beliau ada kepentingan untuk menyebarkan ilmu. Tapi singgah di satu hotel, penginapan. Di penginapan ini ada seorang anak muda selalu membantu beliau sambilan mendengar hadis-hadis. Suka anak muda ini dengar hadis. Beberapa masa demikian, setiap kali kunjungan ke Tartus seperti itu. Tapi ada suatu hari dalam kunjungan lainnya tidak terlihat anak muda ini setelah 3 hari kok tidak ada. 1 minggu tidak ada. Ya sudah, karena Abdullah ibnu Mubarak beserta dengan beberapa sahabat-sahabatnya tergesa-gesa mau ada urusan dulu.

ada masalah hutang piutang dan sudah jatuh tempo tidak dibayarkan. Lalu sang pemberi hutang melapor kepada pihak berwajib, maka diselesaikan secara hukum. Dia sedang dalam tahanan itu, sedang menanti proses pengadilan, bagaimana pola membayar dan seterusnya. Mendengar ini, Abdullah Ibnu Mubarak langsung menuju ke kantor polisi. Menanyakan kepada siapa hutang itu harus dibayarkan. Lalu disampaikanlah oleh pihak berwajib bahwa, oh baik, jangan sampaikan kepada si anak muda itu. Dijumpailah sang yang memberi hutang, dilunaskan hutangnya dengan syarat jangan sampaikan kepada anak muda yang dia berikan pinjaman itu bahwa Abdullah Mubarak yang membayar hutang. Baik, sepakat, karena orang itu pun perlu dibayarkan, mungkin sangat membutuhkan. Lalu dilaporkan ke polisi bahwa hutangnya sudah lunas. Siapa yang bayar? Sudah, kata pemberi hutang itu. Dikeluarkan. Lalu dia cepat menuju ke penginapan untuk bertemu Abdullah bin Mubarak seperti biasa, mau dengar hadis. Rupanya tidak ada. Dibilang oleh orang-orang hotel, Syekh Abdullah bin Mubarak itu sudah berangkat mau pulang. Mungkin paling ada sekitar beberapa ratus meter baru sang keluar. Lalu kemudian dikejar cepat-cepat. Ya. Dia berlari sampai bertemu. Ketika bertemu, Abdullah bin Mubarak berkata, "Hei, anak muda. Kemana saja kamu enggak nampak? Kami sudah sepekan lebih di penginapan tidak melihat kamu." "Oh maaf Syekh, saya ada masalah sedikit di penjara sama orang, masalah utang piutang." "Lalu kok bisa keluar lari ya, apa kamu?" "Bukan, ada orang saleh yang membayar." "Oh, kalau begitu ucapkan alhamdulillah ada orang saleh yang mau membayar, jarang-jarang tuh seperti itu." "Ya alhamdulillah. Siapa orangnya?" "Ya, tidak ada yang tahu. Yang penting kamu sudah selesai sekarang. Hati-hati ke depan." Itu saja. Dia ingin diketahui oleh orang. Ini pola dan cara untuk memperoleh keikhlasan itu sendiri. Nah, karena itu sidang jemaah, mari kita terapkan keikhlasan ini sehingga apapun yang kita lakukan untuk berkontribusi memberi manfaat kepada manusia, kepada alam dan lingkungan, itu betul-betul akan sampai pada tujuan yang transendental karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya jika memungkinkan dan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sari berita, pemerintah mengajak semua pihak untuk mensukseskan gerakan antar anak pada hari pertama sekolah. Berikutnya pemerintah Aceh bersama BPS nonton bareng Piala Dunia sekaligus sosialisasi sensus ekonomi. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh mengajak semua pihak terutama orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Berikut Tisi Moldia Putri melaporkan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS pada Senin 13 Juli 2026 serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi.
3: Mengimbau kepada ayah atau wali dari siswa yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran baru.
2: Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara ASN untuk berpartisipasi dalam GAMAS.
4: Mengantar anak di hari pertama sekolah, saya juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Aceh yang memiliki anak memulai jenjang pendidikan baru untuk memanfaatkan kesempatan datang sedikit lebih lambat ke tempat kerja agar dapat mengantar anaknya ke sekolah.
2: Menurutnya, kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh berkolaborasi dengan pemerintah Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sekaligus penguatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di halaman Stadion Harapan Bangsa Lon Raya Banda Aceh. Berikut. Disampaikan oleh Tisi Moldia Putri.
5: Rangkaian acara diawali dengan senam bersama pemerintah Aceh yang disambut antusias masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diberiakan dengan pembagian dorpas sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026.
6: Ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan senam bersama dan nobar bersama masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dan Forkopimda serta berbagai instansi vertikal dalam rangka penguatan komitmen sensus ekonomi 2026. Sampai saat ini pelaksanaan hampir mencapai 1 bulan ya, dengan progres hampir 50%. Ini sebagai salah satu bentuk terima kasih kami kepada masyarakat juga untuk meningkatkan awareness sosialisasi kepada masyarakat yang belum menerima, yang belum kedatangan dari petugas sensus. Semoga agar nanti bisa menerima petugas sensus yang akan datang door-to-door kepada seluruh masyarakat Aceh.
5: Yang menambahkan hingga kini petugas sensus belum menemui kendala berarti di lapangan. Menurutnya kerjasama masyarakat menjadi modal utama agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
7: Sensus ekonomi ini sangat penting. Sangat penting karena kita butuh data yang akurat. Butuh data yang benar, ya. Dalam pengambilan setiap kebijakan itu kan didasari data. Kalau datanya tidak akurat, tidak benar, maka bermasalahlah hasil dari putusan dari kebijakan. Nah, karena itu mari kita dukung sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini, ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat di Indonesia itu datanya itu benar dan akurat, sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih, ya, kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan, ya, sampai dengan satu negara. Kita tahu datanya itu akan menjadi akurat. Kemudian kita akan mengetahui, ya, potensi dari masyarakat kita sendiri, ya, sehingga kecenderungan kebijakan itu akan diarahkan dengan kecenderungan data yang kita miliki.
5: Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan simbolis petugas sensus ekonomi 2026 melalui pemasangan rompi lapangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan, pembagian door prize, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss di kawasan barat halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Banda Aceh. Sejumlah anggota DPRK serta unsur pemerintah, provinsi, kota, dan kecamatan turut menghadiri kegiatan tersebut. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan.
8: Sebenarnya di acara

0: pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif.
1: RRI Takengon bersama dengan teman-teman dari karyawan-karyawan di RRI Takengon untuk bersama-sama ikut memeriahkan. Jadi bersama-sama untuk menyemarakkan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini.
0: Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanuh Gayo. Sementara itu Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, Fahri Hakim di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
2: Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra.
3: Oh, di meja ini kok
2: lah. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang. Gitu.
0: Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
5: Saudara, lahan bekas bencana banjir bandang di Kabupaten Pidijaya disulap menjadi lahan perkebunan yang kini menghasilkan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pidijaya, terkhusus di Desa Menasah Tengah, terus dilakukan melalui pemanfaatan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah. Lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur banjir setebal sekitar 30 cm, kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif. Program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syekh Kuala, salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati MSI yang merupakan pakar proteksi tanaman. Pendampingan dilakukan mulai dari analisis kondisi lahan hingga proses budidaya agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir.
7: Analisis dulu apa kandungannya, berapa N-nya, P-nya dan lain-lain, kemudian itu kami lakukan dan hasil analisis tersebutlah yang menjadi dasar untuk kita merekomendasikan pupuk dan nutrisi yang harus digunakan di lahan ini. Tanaman itu adalah membutuhkan makanan, makanan dalam hal ini nutrisi. Jika nutrisi itu tidak cukup, maka dia akan tidak tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu prinsip yang kami sampaikan, sehingga di lahan ini sudah diberikan nih asupan pupuk organik, baik NPK, dan pupuk itu disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil analisis tanah yang kami lakukan.
6: Selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkler untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan pasca bencana sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
5: Saudara, informasi yang terakhir. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anau Hitam di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan itu memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif. Berikut disampaikan dia, Novritaria.
6: Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam, tepatnya di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari, sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoitam.
8: Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun, yang menghubungkan Balohan dengan Anoitam. Warga Anoitam juga sangat mengharapkan. Kepada saya beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu enggak dibuat sampai kami ditutup, payah aksesnya karena kami harus keliling dari Cabe, dari Ujung Karang.
6: Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cotba Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu, masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan.
9: Mohon yang pengelola jalan ya, terutama BPKS itu, untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan, atau paling minimal menutup dulu, nutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat ya, untuk keselamatan pengguna jalan.
6: Hingga kini, akses Balohan Anoitam melalui Cotba Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan.
5: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak, bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngan